0: Selamat pagi Superadik sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi kali ini. Superadik dari Pangkal Pinang di Bacikai Kuiren, bersumber dari rri.co.id. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, UNMUH Bangka Belitung resmi membuka program studi Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan. Kehadiran Prodi ini ditujukan untuk memberikan wadah akademisi serta meningkatkan kapasitas para pelaku dan pegiat seni yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rektor UNMUH Bangka Belitung, Fadila Sobri Ngumong, pembentukan Prodi ini didasari atas perhatian terhadap potensi seni kayak budaya lokal Bangka Belitung yang sangat kaya, namun selama ini minim fasilitas pembinaan akademisi. Fadila menjelaskan kehadiran Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan ini diharapkan mampu mengangkat serta mengkolaborasikan kekayaan budaya lokal, khususnya perpaduan seni Melayu kayak seni Tionghoa yang menjadi ciri khas kebudayaan Bangka Belitung. Selama ini, UNMUH Bangka Belitung kerap menjadi tempat perkumpulan dan beraktivitas bagi para penggiat seni lokal maupun Dewan Kesenian Daerah. Dukungan dari tenaga pengajar atau dosen profesional di bidang seni yang sebelum mengampu mata kuliah seni di Prodi PGSD juga menjadi modal kuat dibuka Prodi baru ini. Tak hanya menyasar lulusan sekolah menengah, UNMUH Bangka Belitung untuk memberikan perhatian pada seni senior, pada seniman senior maupun praktisi lapangan untuk dapat merekomisi keahlian dan pengalaman seni yang mereka miliki ke dalam jenjang pendidikan formal. Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan UNMUH Bangka Belitung saat ini telah resmi membuka pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Untuk angkatan pertama, pihak rektor menargetkan kuota sebanyak 30 mahasiswa. Ia pun optimis target tersebut dapat tercapai mengingat tinggi antusiasme masyarakat dan pegiat seni lokal di Bangka Belitung terhadap kehadiran Prodi ini. Sementara itu, dalam konser terhadap dunia pendidikan UNMUH Bangka Belitung menggelar sarasehan di UNMUH Bangka Belitung pada Kamis 2 Juli kemarin. Menghadirkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Abdul Muti bersama sejumlah kepala daerah. Di kesempatan itu, Mendikdasmen ngomong pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi pendidikan. Menurutnya, terdapat 3 persoalan utama yang menjadi perhatian bersama, yakni pemenuhan kebutuhan guru akibat tinggi angka pensiun tenaga pendidik, percepatan revitalisasi infrastruktur sekolah melalui program tahun 2025 ke 2026, serta penyempurnaan regulasi pengangkatan pegawai negeri serta penyempurnaan regulasi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K bagi tenaga pendidik. Terkait revitalisasi sekolah, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian rehabilitasi sekolah rusak secara bertahap hingga akhir tahun 2028. Program tersebut diprioritaskan bagi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluas 3T, wilayah terdampak bencana, serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7. Nesperdik, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas radio.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara, hanya di Prompat RRI.
2: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
3: Nyapa dak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
3: Yang apa penan, Es?
2: Bukan

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liates.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana korane? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo? Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pintar.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara. RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Selamat pagi Separadi, sahabat budaya. Di ngupi pagi kita kali ini Separadi dan hadirkan pemasung TK Separadi. Oh, nah Separadi sahabat budaya, oh Ade di sini mengenal manfaat jalan kaki di pagi hari untuk kebugaran mental kayak fisik Separadi. Nah dikutip dari RRI Dulkudadi Separadi. Oh, nah aktivitas berjalan kaki di pagi hari ini merupakan salah satu bentuk olahraga ringan yang sangat mudah dilakukan oleh siapa bayi Separadi. Oh, nah udara pagi yang masih bersih memberikan pasokan oksigen seger yang sangat baik untuk kapasitas kerja paru-paru. Jadi rutinitas sederhananya terbukti efektif dalam melancarkan sirkulasi darah serta menjaga kestabilan tekanan darah normal. Nah, jantung kayak pembuluh darah akan bekerja lebih optimal dalam mengalirkan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh seperti. Jadi selain manfaat fisik, paparan cahaya matahari pagi pun membantu merangsang produksi vitamin D alami dalam tubuh secara maksimal. Jadi vitamin tersebut sangat esensial untuk memperkuat struktur tulang serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Aktivitas fisik di pagi hari juga memicu pelepasan hormon endorfin yang secara instan memperbaiki suasana hati, kayak mengurangi kecemasan. Jadi pikiran menjadi lebih tenang, kayak siap menghadapi berbagai tantangan pekerjaan sepanjang hari. Pilihlah rute berjalan kaki yang aman dari polusi kendaraan berat agar manfaat kesehatan yang didapat tidak terganggu. Gunakan sepatu olahraga yang nyaman, melindungi persendian kaki dari benturan keras dengan permukaan jalan. Jadi menurut panduan kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI, berjalan kaki secara rutin adalah kunci pencegahan penyakit tidak menular. Nah, sebagai sahabat budaya, masyarakat dihimbau untuk meluangkan waktu minimal 30 menit setiap hari demi menjaga kebugaran jasmani. Pemerintah daerah terus mengembangkan fasilitas pedestrian yang ramah pejalan kaki di berbagai kawasan publik perkotaan. Pemanfaatan fasilitas publik ini mendukung tercipta budaya hidup aktif bagi seluruh lapisan masyarakat seperti. Jadi yuk, menjadikan jalan kaki pagi harinya sebagai kebiasaan harian memberikan investasi kesehatan jangka panjang yang sangat berharga untuk kita seperti. Oh, nah tubuh yang bugar kayak pikiran yang segar adalah modal utama kita untuk meraih kualitas hidup yang optimal seperti. Nah seperti itu dia seperti sahabat budaya. Jadi yuk pagi-pagi nih seperti luangkan waktu olahraga 30 menit setiap berjalan kaki seperti berjalan kaki jalan santai ya seperti. Sudahkah Anda berolahraga pagi hari ini seperti? Nah olahraga lo mika pagi hari ini seperti olahraga tuh mesti setiap hari seperti yaudah. Allah pun lah seperti sahabat budaya yang bergabung di 08 12 13 14 39 no. Akhirnya tunggu partisipasi

0: Sehat. Lah ke pasar lo, Neh?
1: Oh, lah betata sekaput lah.
0: Lah betata sekaput. Kemana bayi?
1: Jam 5 kita napa kami?
0: Ke pasar lo.
1: Ke pasar, ngantar bakwan, ngantar bujan. Tah macam-macam lah.
0: Macam-macam. Oh. Cemane jadi informasi ya no di pasar hari ini?
1: Mencotong 1312. Yang sedang kalau yang besar itu 15. Kalau ikan bingke saya 25-70. Tanjo 40-75 yang kecil. Ikan tongkol 45. Udang ada 70, ada 60. Nengok barang ya. Menayam ano 42.
0: Sayur?
1: Sayur lumayan lah, agak mending. Men kangkung to ada 10.000. Nengok barang ya.
0: Jadi masak apa yuk Marni hari ini?
1: Bikin pecel. Bikin pentol untuk makan untuk sop.
0: Untuk ano? Untuk makan di rumah. Untuk
1: makan hari-hari, cucu banyak, ape anak untuk, banyak, kawan banyak.
0: Apa untuk dijual?
1: Dek, makan di rumah lah.
0: Lampun. Berarti lah olahraga, yuk Marni ne?
1: Hah, mana ayu uneng jam 4 lah olahraga. Dan karena ngirit gas, ngapa kayu? Ngido kapi. Lagi tungku belakang.
0: Olahraga terus ya.
1: Pagi-pagi jam 5 lah berkeringat lah.
0: Alhamdulillah, olahraga terus ya.
1: Tahu. Kalau kata orang kancil. Kata jeduk. Kurang. Orang tua ini lah sampai sini beli. Tahu, saya kataku. Ada orang yang kecebedak besok.
0: Tengah musim cebedak.
1: Ada 200 lebih butir.
0: Di apa toh?
1: Cempedak dari mesu. Ada dari mesu, dari ano bakem. Orang ngantar kemana? Ada lah di rumah ini man 30 butir.
0: Ngatai penuh.
1: Bisa besarnya makan kok dateng. Bagus sumon ya.
0: Kan, yang penting sehat ya, Wani yo.
1: Orang cing bilang makan mentah.
0: Yang penting yuk mana sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya lah pun, lagu apa?
1: Udah
0: denger lagu apa pun pagi hari ini?
1: Boleh, gak lagu nandu sekali-sekali.
0: Boleh.
1: Kirim-kirim ke kawan-kawan lama ya. Di Ayun, di Nelayan 1. Mang Ibrahim lame, gak gabung apa ya? Satu nama? Triatun. Satu yang mana nih, Yuria.

0: Ben sama Nek Mo sama Bunga Melati Indrayani. Lah udahlah.
1: Lah apa tadi
0: lagu? Oh, entah lagu.
1: Ah, apapun. Apa lagu ah?
0: Lagu apa ya? Lagu anu lah, semalam mimpi soalnya tidur nyenyak.
1: Semalam mimpi apa lagu ah?
0: Semalam aku mimpi.
1: Mimpi buruk.
0: Au.
1: Apa mimpi buruk? Mimpi apa, Bon?
0: Mimpi mesti cepedak gue.
1: Oh, kan. Alah pun ah.
0: Alah.
1: Alah lah, ditunggu lah gua.
0: Ya.
1: Iyalah.
0: Cepedak tiap hari.
1: Yo.
0: Assalamualaikum, makasih nak ya.
1: Yo, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Yu Marni, sehat selalu. Udah. Lagu semalam aku mimpi. Mimpi buruk sekali. Di belakang Ayu Marni kita akan menelpon, ada siapa di mana nih? Halo, Ngupi pagi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Ngupi pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Amat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Tengah ngapa nih, lama di lom?
2: Tengah duduk, ini dengerin yo.
1: Oh, lah olahraga lom, lah jalan-jalan sehat lom, jam pagi lom, muter-muter, jalan.
2: Lom.
1: Lom. Oh, lah pona, cuaca cemana di Tanya Mira, Tanjung Gunung ya, pagi hari ini?
2: Cerah pagi ini.
1: Hah?
2: Cerah pagi
1: ini. Cerah. Oh, lah pona, nah, lagu apa nih pagi hari ini, Mang Amat?
2: Lagu si gantang, dua gantang.
1: Laude diputer lagu Perawanan dan Janda, Perawan atau Wano tadi. Laude diputer segentang au.
2: Lagu Pucuk Pisang.
1: Yolah pun ditunggu lagu Pucuk Pisang. Oh, titip salam ke siapa?
2: Salam sama Mama, kan Mama Rati, kan Jeria, kan Bunda Sini, kan Manggan, kan Kwayau, kan Naka, akan Ayu Amuna. Kan dia apa ya dia?
1: Yuk Marni.
2: Kan Yuk Marni. Kan Ayu Rindu. Kan Hamuai.
1: Allah homen-homen lah, ditunggu lah gua. Yo lapor.
2: Selamat juga.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat yang ada di Tanah Mira, Tanjung Gunung ini ada cuaca di Tanjung Gunung. Gua menikah nak ke pantai Telapan Tuh panas kata Mang Amat Rio. Di belakang Mang Amat ada siapa kita angkat telepon kita nih yo. Halo, Ngupi pagi, selamat pagi.
3: Halo Ngupi pagi, selamat pagi.
1: Pagi dengan Yuk Fitri yo.
3: Halo.
1: Apa kabar Yuk Fitri?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
1: Nah, masak kok?
3: Nih tengah masak apa nih?
1: Masak apa?
3: Nih baru masukin satu kotak.
1: Lah ke pasar kan?
3: Baru lagi.
1: Ya lah pun apa sih nak minta lagu? Nih lagu apa?
3: Ayo nak lagu Untungan Baju.
1: Alah, tunggu lagu otet. Salam ke siapa?
3: Salam-salam. Yalah masuk tadi. Pokok salam pendengar kita RRI ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua

0: Sameo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo. Yuk Fitri yang ada di Serimanti. Walaupun asal sahabat brand, makasih untuk kalian bergabung tadi Ade Yumarni, ditunggu lagu Mimpi Buruk Oh Semalam Aku Mimpi. Kemudian Mang Ahmad lagu Pucuk Pisang, Yuk Fitri lagu Gantungan Kunci. Seperti sahabat budaya, udah kabar berita yang hadirkan lagu request singkat seperti. Jadi jangan kemana-mana kau, tetaplah di 103,9 MHz.

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Seperadi. Oh, dari Kabupaten Bangka Tengah dibaca Keku Iren, sumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah targetkan kemiskinan ekstrim 0%. Target tersebut sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025 lalu, Kabupaten Bangka Tengah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim hingga berada di level 0,78%. Angka itu turun drastis dibanding tahun 2024 yang sebesar 1,15%. Aspek krusial lain yang disoroti Al-Ghafri adalah validitas data sasaran. Kabupaten Bangka Tengah mencatatkan persentasi Kabupaten Bangka mencatat prestasi membanggakan sebagai satu-satua kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memanfaatkan dana tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN ke Bappenas. Al-Ghafri menginstruksikan Dinas Sosial agar terus memverifikasi dan memvalidasi data tersebut secara by name by address. Langkah ini dinilai sangat penting agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan meminimalisir penerima fiktif atau salah sasaran. Sementara, warga Koba Suhardan berharap capaian positif penurunan angka kemiskinan ekstrim tersebut bisa dipertahankan di tahun-tahun mendatang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 Nesprady. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 Nesprady.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa ge mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak ke mana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambi HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aolah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemananya akhir, ya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Ma, Ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa ulik maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, Ma.
0: Mekak, Dek.

0: Ang di buku bulu, seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan, sambutlah salam dari kami. Buat menghibur tuan dan puan.
0: Hendak dimasak dalam loyang, lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Bos.

Tahukah Anda, kalau Belitung Timur tidak hanya terkenal dengan timah dan laskar pelanginya. Daerah ini juga memiliki warisan budaya kain yang sangat indah bernama Batik Desimpor. Mengapa dinamakan Desimpor? Nama ini diambil dari daun simpor, tanaman lokal berdaun lebar yang menjadi ikon dan motif utama batik. Tidak hanya itu, setiap lembar kainnya juga merekam keunikan alam Belitung, mulai dari buah keramunting hingga lincahnya ikan cempedik. Hebatnya lagi, kreasi lokal asli dari Kecamatan Gantung ini kini telah menjadi ikon fashion kebanggaan daerah yang sudah dikenal luas secara nasional. Memakainya berarti turut melestarikan cerita dan kekayaan alam tanah Belitung. Batik Desimpor, simfoni alam Belitung dalam selembar kain.

0: Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya. Kita lanjut kembali Spradi program acara kita di Berubat Ragam Unsur Budaya Sehat Spradi edisi pertama nih Spradi O sesi pertama. Nah, Irene nak hadirkan informasi untuk Ika Spradi O yang dikutip dari RRI.id adik kita Spradi O ada cara menjaga kesehatan tulang dan sendi di masa tua Spradi. Nah, seperti apa tuh Spradi Sahabat Budaya? Nih dia Spradi O. Nah, Spradi Sahabat Budaya seiring bertambah umur, kesehatan tulang kayak sendi nih menjadi hal yang perlu kita dapat perhatian lebih Spradi O. Nah, jadi proses penuaan dapat menyebabkan kepadatan tulang berkurang, otot melemah, kayak sendi menjadi lebih kaku akibat risiko osteoporosis, nyeri sendi hingga cedera akibat jatuh menjadi lebih tinggi. Meski demikian, kesehatan tulang kayak sendinya tetap dapat dijaga dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat setiap hari, Spradi. Nah, salah satu cara yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan kalsium, Spradi. Mineral ini berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang. Jadi sumber kalsium yang baik tuh antara lain Spradi ada susu rendah lemak, yogurt, keju, ikan yang dimakan bersama tulang, Spradi. Oh, kemudian tahu, tempe, serta juga memerlukan vitamin D agar penyerapan kalsium berlangsung optimal. Nah, seperti sahabat budaya, vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari pagi selama sekitar 10 hingga 15 menit beberapa kali dalam seminggu. Nah, serta dari makanan seperti ikan berlemak, telur, kayak produk penting untuk menjaga kesehatan tulang kayak sendi. Jadi olahraga ringan seperti berjalan kaki, senam lansia, bersepeda santai, atau latihan keseimbangan dapat membantu memperkuat otot Spradi, menjaga kepadatan tulang, serta meningkatkan kelenturan sendi. Tubuh yang aktif membantu mengurangi rasa kaku yang gelangan kaki. Dia rasa kaku di pergelangan kaki, yuk. Nah, dengan menjaga berat badan yang sehat, beban pada sendi akan berkurang seiring sehingga risiko nyeri tetap makan sayur-sayuran seperti brokoli dan bayam Spradi. Nah, jadi selain kalsium, tubuh juga memerlukan vitamin D agar penyerapan kalsium berlangsung optimal. Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari pagi selama sekitar 10 hingga 15 menit beberapa kali dalam seminggu, serta dari makanan seperti ikan berlemak, telur, kayak produk yang diperkaya vitamin D Spradi. Nah, aktivitas fisik secara teratur juga dapat sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Olahraga ringan tadi, oh, seperti sahabat budaya, seperti berjalan kaki, yuk lah. Kemudian bersepeda. Kemudian senam lansia. Keseimbangan dapat membantu memperkuat otot, menjaga kepadatan tulang Spradi. Nah, tuh deh Spradi sahabat budaya, informasi yang Irene hadirkan untuk Ika Spradi, oh. Jadi selain tuo, Ika gunakan alas kaki yang nyaman, kayak memiliki sol yang tidak licin. Sepatu yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan tubuh, mengurangi tekanan pada sendi, serta menurunkan risiko terjatuh yang dapat menyebabkan patah tulang. Jadi bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi, kompres pakai air hangat Spradi O dapat membantu mengurangi rasa kaku, sedangkan kompres dingin dapat membantu meredakan pembekakan setelah aktivitas. Nah, namun jika nyeri berlangsung lama, semakin berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya Ika segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai Spradi O. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting dilakukan Spradi, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat osteoporosis atau pernah mengalami patah tulang. Jadi dengan pemeriksaan rutin, kondisi tulangnya dapat dipantau sehingga penanganan dapat dilakukan lebih awal bila diperlukan Spradi. Nah, jadi untuk Ika Spradi sahabat budaya semuanya Spradi, oh, menjaga kesehatan tulang kayak sendinya merupakan investasi penting Spradi untuk menikmati masa tua kita yang aktif dan mandiri Spradi. Nah, dengan konsumsi makanan bergizi, rutin olahraga, menjaga berat badan, serta menerapkan gaya hidup sehat, lansia dapat mempertahankan kekuatan tulang, kelenturan sendi, kayak menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman serta percaya diri Spradi. Nah, itu dia sebenarnya informasi yang Irene hadirkan untuk Ika di Berubat kita, no, beragam unsur budaya sehat. Nah, jadi cara yang menjaga kesehatan tulang kayak sendi di masa tua atau cemiala Spradi, Irene hadirkan untuk Ika.
Alapun Spradi, yuk kita lanjut kembali. Yuk, Iren hadirkan lagu menemani Kak di pagi hari ini. Yuk, jangan kemana-mana, tetap lari 103,9 MHz per 4 Resung Liat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Sprade Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 9 pagi. Kali ini Sprade masih dibaca keku Iren, bersumber dari RRI.co.id. Kali ini dari Pangkal Pinang, Sprade. Badan Keuangan Daerah Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor PKB, bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, serta opsen mineral bukan logam dan batuan MBLB. Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Kegiatan yang berlangsung di Pangkal Pinang tersebut dibuka oleh Kepala Bakuda Bangka Belitung melalui Kepala Bidang PAD, Rudi. Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Kabupaten Kota se-Bangka Belitung, pimpinan cabang Jasara Harja Bangka Belitung, Bank Sumsel Bangka Belitung, seluruh kepala UPT Samsat, hingga para bendahara penerima. Selain mengevaluasi realisasi penerimaan pajak, agenda rapat turut dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara rekonsiliasi penerimaan guna memastikan sinkronisasi data antar pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan pemerintah kabupaten atau kota. Kabid PAD Bakuda Bangka Belitung Rudi ngomong, pentingnya kolaborasi dan kesamaan data demi mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan daerah. Ia juga mengingatkan pemerintah kabupaten kota memiliki kewajiban untuk mendukung program peningkatan pajak daerah melalui mekanisme cost sharing dan role sharing yang dijalankan bersama UPT Samsat. Dalam kesempatan tersebut, Bakuda Bangka Belitung menyoroti upaya optimalisasi pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan MBLB. Bakuda mendorong adanya revisi regulasi pemungutan MBLB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sekaligus memperketat pengawasan di lapangan. Rudi menekankan krusialnya penyusunan basis data potensi pajak yang terintegrasi di seluruh wilayah Bangka Belitung sebagai pijakan pengambilan keputusan. Untuk memicu kepatuhan wajib pajak, Bakuda mengimbau seluruh unsur pelayanan Samsat termasuk mitra seperti Jasara Harja dan Bank Sumsel Bangka Belitung untuk terus meningkatkan kualitas layanan khususnya berbasis digital. Layanan pembayaran cepat melalui QRIS, statis maupun dinamis diharapkan dapat terus dioptimalkan di lapangan. Di samping pembenahan internal, pemerintah Provinsi Bangka Belitung saat ini tengah melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah ini diambil guna menggali potensi pendapatan baru di tengah tren penurunan dana transfer dan pemerintah pusat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 Espradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.

Selamat pagi seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali di Berobat kita Seperadio. Irena hadirkan lagi kembali informasi untuk Ika Seperadio, dikutip dari RRI Dukode Adia. Ada 5 kebiasaan sederhana yang menjaga kesehatan otak Seperadi. Nah, kayak mana ya Seperadio? Nah, dikutip dari RRI.co.id kita Seperadi, utaknya rupanya merupakan pusat kendali tubuh yang berperan dalam mengatur cara berpikir kita Seperadio, mengingat, bergerak hingga mengendalikan emosi. Karena tuh menjaga kesehatan utaknya perlu menjadi perhatian sejak usia muda, bukan hanya ketika memasuki usia lanjut seperti itu. Jadi World Federation of Neurology WFN dalam kampanye World Brain Day menekankan bahwa kesehatan otak merupakan bagian penting dari kualitas hidup. Jadi organisasi tersebut menyebutkan lebih dari 3,4 miliar orang di dunia nih hidup dengan berbagai gangguan neurologis, sehingga upaya pencegahan melalui gaya hidup sehat menjadi semakin penting. Nah, menurut literatur internasional yang dilansir dari laman wfneurology.org, ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat membantu menjaga fungsi otak seperti itu. Di antara adalah tidur yang cukup selama 7 hingga 9 jam setiap malam, rutinitas berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan bergizi seimbang, tetap aktif belajar atau membaca, serta menjaga hubungan sosial dan mengelola stres. Jadi kebiasaan tersebut diketahui berkontribusi dalam menjaga daya ingat, konsentrasi dan kesehatan otak dalam jangka panjang seperti itu. Nah, sebaliknya kurang tidur, stres berkepanjangan, kebiasaan merokok serta minim aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan pada otak. Karena itu WFN mengajak masyarakat menjadikan kesehatan otak sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari melalui langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan sejak dini seperti. Nah, jadi kita nih menjaga kesehatan otak bukan hanya tentang mencegah penyakit seperti itu, tetapi juga mendukung kemampuan belajar, bekerja, kayak menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal lagi seperti. Nah, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan otak di masa depan seperti. Ah, itu dia sahabat-sahabat dua informasi di Berobat kita di sesi kedua nih seperti. Iren hadirkan Tika seperti. Oh, 5 kebiasaan sederhana yang menjaga kesehatan otak yang dikutip dari rri.co.id kita seperti. Seperti sahabat Buyen bergabung kembali di Berobat kita seperti di 08-12-13-14-11-39. Nah, seperti yang bergabung, Iren tunggu partisipasi Kak seperti. Mendek-degi yang bergabung seperti, kita hadirkan bela lagu menemani Kak seperti di pagi jelang siang nih seperti. Jadi Kak jangan kemana-mana seperti, Iren nganti Kak hingga jam 10 seperti. Jadi tetaplah Kak di 103,9 MHz RRI Sungai Liat seperti. Mendek-degi yang bergabung, yuk kita hadirkan lagu untuk Ika di pagi hari ini seperti, semoga Ika terhibur.

Sebenarnya sahabat budaya yang dari sini Ren Ngantika Superadi di jam 10 dan Superadi kalau Ika akan diganti ke kawan kami yang lain ada yuk Ika Ngantika Superadi oh, dari jam 10 hingga jam 3 sore Superadi. Nah sebenarnya sahabat budaya Iren akhirnya pamit undur diri dari undangan perempat RS ngeliat Superadi oh, sampai ketemu kembali Superadi di hari yang berbeda Superadi. Akhir kata Iren kalau ada salah kata mohon dimaafkan Superadi. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agul, patah deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku asal kuliah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RR.

103,9 perempuan sungai Lian, suara budaya Bangka Belitung. Seperti selamat pagi menjelang siang. Kali ini bersama Gang Antika di hari Sabtu ya, tanggal 25 Juli 2026. Dan kami hadir ya bersama Ega tentunya sampai kalau ada jam 3 sore ya. Jadi kali ini adalah seputar pemakan kita ya, pemakan Nusantara. Seperti kami hadirkan sampai jam 11 kelak. Dan kali ini ada informasi seputar beberapa kuliner Nusantara yang jadi pemersatu bangsa Indonesia. Oke, jadi tentunya banyak hal yang harus kita syukuri ya dari bangsa tercinta ini. Ya, salah satunya adalah mengenai kuliner yang kita miliki. Karena ada berbagai jenis kuliner menarik khas Nusantara yang jadi kebanggaan sekaligus pemersatu bangsa Indonesia. Dan untuk Supradi yang penasaran apa baik kuliner pemersatu bangsa nih? Ya, ini ada beberapa di antaranya ya, Supradi. Tahu kan makanan-makanan yang terkenal dari Indonesia gitu. Yang pertama adalah nasi tumpeng yang merupakan olahan nasi kebanggaan masyarakat Indonesia yang berisikan aneka lauk lezat. Dan tumpeng ini bukan cuma hanya sekedar santapan makanan biasa ya, tetapi juga punya filosofi gitu, dari lauk pauknya, dari bentuk kerucut dari nasinya, dari warna kuningnya juga gitu, Predi. Itu semuanya ada filosofi tersendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mie instan dari Indonesia. Tahu kan, udah usah disebutin lagi lah, merek ini sudah mendunia. Dan ya, walaupun merupakan olahan mie instan, tapi cita rasanya itu selalu erat pada masyarakat Indonesia. Ini udah usah disebut pun, kalian Sepradek pun lah tahu gitu apa yang namanya mie instan ini. Di mana-mana dan terkenal memang ya, sampai dunia lah, kelas dunia lah gitu, Predi. Ya, kalau disebutin itu, wah, Indonesia mie instannya enak ya gitu. Kemudian nasi padang. Nah, siapa yang tergoda ke nasi padang? Ya, olahan lezat berpadu lauk yang kaya rempah ada di dalam hidangan ini, Sepradi.

0: Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting kepacak meli gule-gule bekenggerku.
1: Yolah, cepet menlah kita jalan.
2: Sekarang, Mayo.
1: Dek, tahun depan, Rom.
2: Oh, lapan ya, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
2: Mayati Sophia, nih.

Ya, sebenarnya di 103,94 Sungai Lia, suara budaya Bangka Belitung ya, untuk beberapa tadi diantaranya kuliner Nusantara yang menjadi pemersatu bangsa itu ya. Tadi ada tumpeng salah satu, nasi padang ya, ada juga kue tampah sebenarnya. Kue tampah ini adalah kue yang berisikan beraneka ragam macam gitu ya, yang bisa disajikan dalam bentuk kayak satu nampan ya, kalau kita disebutnya kue nampan tadi ya, kue tampah itu bisa dibolu gulung, ada kue coklat, keju dan lain sebagainya seperti ya, bermacam-macam yang mana itu bisa kita nikmati bersama, jadi lebih kepada kebersamaan gitu ya. Kayak nasi padang itu di seluruh dunia juga ada tuh ya, khas Indonesia, padang banyak yang nyari. Di sini baik istilah di dalam Indonesia pun aku apa namanya itu nasi padang laku keras ya, cuman ada lah sekali mesen lauk plus sayur plus sambal plus lalapan lengkap dengan harga yang terjangkau ya, lah bisa menikmati makanan ataupun masakan dari Sumatera Barat seperti ini.

Seperadi, siapa yang masa kecil itu hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pasti ya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa tidak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa tidak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 ikok kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apeda tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

Ya masih di 103,9 Perampas Sungai Lia Sarem Daya Bangka Belitung Seperti untuk kebersamaan kita ya di Pemakan Nusantara tadi seputar makanan pemersatu bangsa ya. Pemersatu bangsa Indonesia ya, ada nasi warteg juga ya, walaupun hanya menu rumahan yang sederhana tapi pasti tidak ada yang menolak untuk kearifan lokal makanan si Kone Supredi. Ada bakso juga yang tidak lengkap untuk menikmati olahan tanpa bakso yang bercita rasa gurih dan juga lezat ya. Kemudian ada nasi liwet nih, benar-benar kebersamaan ini kalau lagi ngeliwet ada. Jadi makanan yang biasa disantap sama-sama ini pun memang selalu erat dengan silaturahmi ya. Ada sate ayam juga, menu yang berisikan tusukan ayam bakar yang disiram kayak bumbu kacang memang selalu erat dengan masyarakat Indonesia. Es teh manis ya, ini minumannya ya, walaupun hanyalah menu minuman sederhana tapi ini adalah salah satu yang paling sering dipesan masyarakat Indonesia ya. Itu dia tadi beberapa kuliner khas Indonesia yang pacak menjadi pemersatu bangsa Indonesia kita ya, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pemakan Nusantara ya. Sesaat lagi UMKM kita akan hadir kembali nganti predi, tapi sebelumnya kita akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung di jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Oh, Non.
1: Oi, ngapanya gol?
0: Ketengok hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong ne? Nih,
3: selamat siang, Supradi, sahabat budaya. Pemkab Bangka Selatan kembali berhasil menggayat 5 perusahaan untuk mendukung pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau PJKN melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Totallah 12 perusahaan yang terlibat, setelah sebelumnya 7 perusahaan telah terrealisasi pada tahap 1. Hal tersebut pun diungkapkan Debi dalam keterangan yang diterima RRI pada Jumat kemarin. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang, Aswalmi Gusmita, mengapresiasi progres Kabupaten Bangka Selatan yang sangat cepat untuk merespon peluang yang ada terkait JKN. Dan itu dia informasi untuk kabar Bangka Belitung jam 11.

Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah he, apa yang pacak kita lakukan? Nih tips he, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat sampah plastik yang dibuang sembarangan pacak terbawa ke sungai, udah he, menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads kayak kemasan plastik berlebihan. Udah ya, ikuti aksi bersih lingkungan, pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali ke tubuh kita esok hari. Demi kesehatan.

103,9 sekalian sore budaya Bangka Belitung di UMKM kita kembali kami hadirkan untuk ide bisnis ya, tapi ide usaha ya. Kali ini ada bisnis jualan makanan sehat seprade. Jadi pasar makanan sehat terus menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, dan ini membuka peluang emas bagi seprade yang mencari ide bisnis jualan makanan sehat 2026 yang dengan potensi modal kecil dan untung besar ya. Dan kali ini pun kita akan hadirkan untuk informasi ya seputar ide usaha bisnis makanan sehat. Nah, ngapain nih kira-kira bisnis makanan sehat perspektif di tahun 2026. Nah, tahun ini pun diproyeksikan akan jadi era di mana kesadaran akan kesehatan dan juga nutrisi mencapai puncak. Pandemi COVID-19 pun telah mengubah perspektif banyak orang tentang pentingnya imunitas dan gaya hidup sehat, menjadikan makanan ini sebagai salah satu pilar utama ya. Dan memulai bisnis makanan sehat tuh tidak selalu membutuhkan modal yang fantastis seperti, karena banyak ide yang pacak kita mulai dari dapur rumah kita sendiri dengan investasi minimal tapi potensi keuntungan maksimal gitu. Nah, beberapa ide populer seperti catering diet personal yang menawarkan paket makan siang ataupun malam sesuai kebutuhan kalori ataupun diet tertentu ya. Kemudian cemilan sehat yaitu seperti granola buatan sendiri, energy balls ya, keripik buah atau mungkin kue yang rendah kalori ya. Kemudian jus dan smoothie bar dengan bahan-bahan organik ataupun salad bar yang memungkinkan pelanggan tuh meracik salad sesuai selera. Kemudian kunci dari bisnis modal kecilnya adalah fokus pada niche ya, niche pasar dan juga kreativitas. Misalnya kita pajak spesialisasi pada makanan sehat untuk ibu menyusui nih, kemudian mungkin untuk penderita diabetes ataupun atlet gitu seperti, oh. Dan manfaatkan bahan baku lokal yang segar dan musiman untuk menekan biaya yang dan juga menawarkan keunikan rasa dengan perencanaan menu cerdas, kontrol porsi dan pengemasan yang menarik. Margin keuntungan pajak sangat menggiurkan. Ingat ya, seperti presentasi produk dan cerita di balik bahan-bahan yang kita gunakan juga akan menjadi nilai tambah yang menarik bagi pelanggan.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobalah datang ke negeri kami.
2: Marilah datang. Lah rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamu ya Mayo? Kalah gitu Rom. Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang belah. Dek di suara isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat Mai, perut lapar nih Mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue, Dek.
2: Au, Bi.
0: Oh, au lah, Bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, Bi, nih. Mau diwe, Bi, oh.
3: Au lah, Dek. Ada yang muat. Tapi, G, banyak. Kurang nitip.
2: Nyaman, Rom.
0: Nyube, Mai, bagi kue. Udah gasari nih, Mai, yuk.
2: Nyaman, Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman nah. Kelapa kok dadek, Mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
0: Kelapa kok ngerasa, Mai. Tapi kok gak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat Nabi? Nyaman gak gue, Pok Nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
0: Oh, Bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
3: Aok lah. Kue bangkak galek.

Ya, masih di 103,9 perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung, seperti seputar makanan sehat tadi ya. Nah, untuk memastikan bisnis makanan sehat kita sukses dan juga berkelanjutan, strategi pemasaran yang tepat itu sangatlah krusial, Predi. Jadi manfaatkan kekuatan media sosial untuk memamerkan produk kita dengan visual yang menarik, resep, testimoni pelanggan, kemudian kolaborasi dengan influencer kesehatan ataupun komunitas gaya hidup sehat juga pajak memperluas jangkauan pasar kita. Daftarkan bisnis kita di aplikasi pesan antar makanan populer untuk kemudahan akses ya bagi pelanggan, dan jangan lupa untuk membangun identitas merek yang kuat dan juga unik, ya, menonjolkan nilai-nilai macam organik, fresh, ataupun buatan tangan seperti. Selain pemasaran, keberlanjutan bisnis juga ditentukan oleh inovasi dan juga kualitas, dan teruslah bereksperimen dengan menu baru, mengikuti tren makanan sehat terkini, dan juga mendengarkan masukan dari pelanggan. Jaga konsistensi kualitas bahan baku dan proses produksi biar kepercayaan pelanggan tetap terjaga seperti. Efisiensi operasional dan juga manajemen keuangan yang cermat juga tidak kalah penting. Jadi lakukan pencatatan keuangan secara rutin, kelola inventaris dengan baik, dan sisihkan sebagian keuntungan untuk pengembangan bisnis di masa depan. Dengan kombinasi strategi Nippon bisnis makanan sehat, kita akan mampu bertahan dan juga terus berkembang.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai.
2: Apa gi Rom? Biseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah.
1: Sini lo pok ya. Ko nenek ngajak pok ya Mai.
2: Kawa aku dah. Kek nyaro ku ketak dile ah.
1: Weh, okan ni Mai. Diri lem ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni Ripe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Iyalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Naik kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya puli ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuapnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Katulah tukang bising nggak tahu dek. Ade-ade bayi tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan mengganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lain.
3: Pinang sebatang, kita, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagakan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: hari gawe kini nge duduk di bawah batri bawah batri bawah batri bawah batri bawah batri bawah batri bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be penunggu batang pelawan nih adik kulat pelawan madu pelawan kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih pelawan o. Nah, batang pelawan nih ada kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ardu kulluha masjidun illa al maqbarah wal hammam akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

Baik, seperti untuk berikutnya di jam 1 siang, ya masih bersama Perempat Sungai Liat. Ya, kita akan bergabung ke RRI Perempat Jambi untuk kita ikuti saran budaya belajar Sumba di kesempatan siang hari ini sampai kelak di jam 2 siang. Ya, pastikan terus ke kami di Perempat Sungai Liat, suaranya budaya Bangka Belitung.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabula. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Airnya yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ketika Anti, sahabat budaya tentunya masih bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kembali lagi kita di acara siaran budaya Belajar Sumba. Tentunya dan siaran ini juga bisa didengarkan Perempat Sebelajar Sumba di Perempat Bengkulu di 91,7 MHz, di Perempat Bandar Lampung 88,5 MHz, di Perempat Jambi di 99,2 MHz, Perempat Palembang 88,4 MHz, dan juga di Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Dan ganti-ganti bahkan juga bisa didengarkan di seluruh Indonesia tentunya yang melalui aplikasi RRI Digital. Ya, ganti-ganti siang ini kita tentunya akan membahas tema Festival Batanghari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif. Alhamdulillah, siang ini sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Erwin Effendi. Beliau selaku Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Baik, langsung saja kita akan sapa. Selamat siang Pak Erwin.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik, Haki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar, radio yang tercinta.
0: Iya. Beliau selaku Kepala

0: Ya, ganti-ganti di manapun berada, nantinya kita akan berbincang-bincang ya dengan Bapak Erwin. Tapi tadi saya Pak sempat berpikir, festival Batang Hari ini apa punya Batang Hari, apa memang agenda provinsi, tapi namanya Batang Hari, ngambilnya dari nama kabupaten, apa nama dari nama sungai Batang Hari? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak.
1: Baik. Terima kasih. Selamat siang para pendengar setia di seluruh Indonesia dan di dunia. Jadi festival Batang Hari itu dulu Mas,
0: iya,
1: awalnya itu bernama Pekan Pesona Budaya. Ya.
0: Baik.
1: Jadi setelah berkembang beberapa tahun, akhirnya kita berganti nama menjadi Festival Batang Hari.
0: Baik, baik.
1: Jadi memang ada tanya nih, kok namanya Festival Batang Hari?
0: Iya, kan? betul.
1: Jadi kita terinspirasi bahwa kita ini ada sungai,
0: iya,
1: di Jambi ini cukup terpanjang di Sumatera.
0: Baik, ya. baik.
1: Nah, jadi dari situlah kita berubah dari Pekan Pesona Wisata menjadi Pekan Pesona Budaya menjadi Festival Batang Hari. Jadi khusus ini masa sungai Batang Hari.
0: Batang Hari. Ya,
1: jadi kenapa diangkat? Karena kita menjadi bangga ini mempunyai sungai yang terpanjang Sumatera ini.
0: Baik.
1: Jadi itu mengangkat khusus tentang sungai Batang Hari.
0: Oh, jadi kita ngambil dari ikon sungai Batang Hari ya, itunya ya, Pak ya. Baik. Oke. Baik. Kalau festival Batang Hari ini emang sudah menjadi agenda tahunan atau seperti apa Pak? Apa memang sudah masuk dalam kalender kita?
1: Baik. Jadi festival Batang Hari ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, Mas.
0: Baik.
1: Sudah sekitar 15 tahun ya. Jadi ini merupakan kalender tetap daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi, khususnya juga Provinsi Jambi. Dan kita bahkan sudah menjadi salah satu dalam internasional tergabung dalam KEN,
0: iya,
1: yaitu Karisma Event Nusantara. Dan alhamdulillah kita tahun ini menjadi kelima kali.
0: Oh, oke. Okay.
1: Menjadi dari 125 event nasional. Jadi alhamdulillah Jambi terpilih menjadi satunya menjadi Karisma Internasional. Jadi Karisma Event Nasional. Ini sudah kelima kali Mas.
0: Oh, sudah kelima kalinya ya Pak ya. Baik. Mungkin saya yang kurang update kali ya Pak ya. baik. Oke, jadi ini mengapa Festival Batang Hari ini menjadi salah satu agenda penting, Pak, untuk mempromosikan pariwisata Provinsi Jambi?
1: Ya, jadi kenapa? Karena Festival Batang ini pada hari ini awalnya itu kita memang ingin bagaimana mempromosikan.
0: Iya, betul.
1: Sungai Batang Hari ini menjadi salah satu destinasi wisata, jadi kebanggaan daripada Provinsi Jambi. Jadi kita beberapa kali laksanakan itu. Jadi venue itu berbeda-beda.
0: Oke.
1: Nah, kemarin kita setelah tahun ini setelah masuk ke jadi Kasmoten Nusantara, kita berkoneksi dengan kementerian. Jadi kita tetapkan bahwa memang kita fokusnya memang ke Sungai Batang Hari. Nah, untuk tahun ini kemarin itu kita di RTH.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi waktu buka hijau. Venue-nya, dan tahun ini insya Allah akan ada dua venue.
0: Iya, iya.
1: Venue utama kita tetap di Saljan Sungai Batang Hari, di RTH, di seberang kota juga ada, dan venue keduanya itu ada di Taman Mini Balai Jambi, yaitu di Arena X NTK.
0: Oke, baik.
1: Kenapa kita ada dua venue itu? Karena kita satu sisi ingin mempromosikan pariwisata, kita juga ingin mempromosikan budaya kita yang biasa. Karena kita sadari sama-sama bahwa di arena Taman Mini Balai Jambi itu sekarang kan sudah banyak anjungan-anjungan kabupaten kota. Ya, sudah ada rumah-rumah adat yang ada di seluruh Jambi ini, kecuali baru Banyak Timur yang belum membangun, tapi insya Allah di tahun depan mereka sudah membangun.
0: Baik.
1: Jadi kita sekarang ini memang menjadi kebanggaan kita. Kita sudah punya destinasi juga yang cukup baik. Dan bahkan sekarang ini di Taman Mini Jambi itu sekarang ada event terus setiap bulan. Namanya yaitu Jambi Elonia.
0: Iya, baik.
1: Jadi Jadi itu sekarang ini karena bertepatan dengan Kelautan Hari, maka kita ada dua venue di RTH, terus ya alias Kelautan Hari, dan juga di Taman Mini Marjali.
0: Baik. Artinya memang Festival Batang Hari ini memang sudah terjadwal ya Pak ya, sudah masuk Ken ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Dan untuk menjadi salah satu masuk dalam 15 kandidat Nusantara itu,
0: ya,
1: itu cukup berat juga Mas.
0: Mau?
1: Kita diseleksi dari semua provinsi yang ada di Indonesia, kabupaten juga, antara kota juga mengajukan usulan ke kementerian.
0: Iya.
1: Mungkin ada berapa? Sekitar berapa ribu. Jadi satu provinsi bisa mengajukan 5 atau 6 atau bahkan berapa? Bisa 20 tergantung jumlah kabupatennya.
0: Oke.
1: Nah, bisa sampai ribuan masuk ke sana dan itu baru diseleksi oleh dewan juri yang sangat kompeten. Nanti juga dikurasi, dijawab. Alhamdulillah kita selalu masuk.
0: Oke. Artinya waktu mendaftarkan ini bukan hanya Festival Batang Hari saja yang kita daftarkan ya?
1: Ya, jadi ada beberapa event yang ada di kabupaten kota juga kita ajukan, seperti Kerinci, juga, pokoknya seperti Merangin, Jambi, yang juga semua. Nanti itu seleksi dulu, seleksi bahan dulu.
0: Iya.
1: Nanti tahapan berikutnya baru nanti perusahaan, nanti baru diadakan wawancara,
0: baik.
1: Itu dia pakar itu dari alih-alih semua di Jakarta sana dan sekolah di mana aja Mas.
0: Baik. Berarti memang ada syarat-syarat tertentunya ya Pak yang ketika kita daftarkan.
1: Ada syarat-syaratnya tentu ya, memenuhi daripada apa sih yang mau dijual.
0: Baik.
1: Apa sih temanya?
0: Baik.
1: Apa saja kontennya, apa saja.
0: Baik.

0: Jadi kita dari provinsi itu kita mengajukan, kita menerima tanggalnya, bulannya. Ya, memang kita itu sekarang ini bisa berubah-ubah tanggalnya. Kita tidak bergeser ya, antara Juli sama Agustus. Kenapa di bulan kita Juli itu karena libur kan?
1: Iya.
0: Agustus juga orang sudah mulai sekolah.
1: Baik.
0: Memang kita itu sebentar itu lah, Mas. Atau Agustus.
1: Berarti tahun ini belum dilaksanakan ya Pak?
0: Tahun ini insya Allah di tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus nanti.
1: Oh, berarti sudah mendekati ya, Pak ya?
0: Mendekati. Alhamdulillah nih, kami ini kesempatan juga mempromosikan.
1: Baik.
0: Khususnya di Jambi dan juga di luar Jambi yang sampai sepanjang menengah selanjutnya ini ya.
1: Baik.
0: Menyaksikan festival tahun ini.
1: Baik. Baik, ini kan Pak, kita kan sudah terdaftar di Karisma Event Nusantara ya. Apa sih keunikan Festival Batanghari yang membedakan dengan festival budaya di daerah lain?
0: Jadi begini, kita itu Mas, untuk mengajukan salah satu menjadi Karisma Event Nusantara itu, apa sih temanya?
1: Oke.
0: Mau makan apa gitu kan? Kalau enggak tepat lagi lolos gitu kan. Karena kita ini memang mengangkat tentang Sungai Batanghari, fokus kita tentu ada apa kegiatan apa yang akan dilaksanakan.
1: Baik.
0: Nah, karena kita ketahui, kita semuanya masih ke temanya ya.
1: Iya, baik.
0: Kita ketahui bahwa Jambi ini punya sungai sudah cukup lama.
1: Iya.
0: Ini juga merupakan dari zaman dahulu menjadi sarana transportasi juga.
1: Oke.
0: Itu kan belum ada apa jalan darat ini belum ada kan?
1: Iya, transport darat.
0: Itu menghubungkan ke provinsi lain, negara-negara tetangga, bahkan ke dunia luar itu kan. Sebenarnya adalah Sungai Batanghari itu. Jadi mulai pada zaman kerajaan, terus bahkan zaman pertempuran.
1: Iya, pertempuran.
0: Jalur perdagangan juga. Jadi kita kalau kemarin kita mengangkat tentang kerajaan.
1: Iya, baik.
0: Kita mengangkat bahwa setiap tahun itu akan ada kegiatan yang namanya kapal hias. Nah, kemarin kita kan kapalnya sama kerajaan. Kita mengangkat tentang jalur rempah.
1: Kita
0: ketahui bahwa Sungai Batanghari zaman dulu kan itu banyak sekali mengangkat.
1: Baik.
0: Bahan-bahan hasil bumi kita yang terkenal itu. Dari cengkeh, balat, manis, sudah kopi. Nah, kan menggunakan Sungai Batanghari. Jadi di Sungai Batanghari ini betul-betul zaman dulu sangat berfungsi sekali. Itu sebagai sarana untuk menghubungkan, untuk menjual hasil-hasil komunitas kita itu. Nah, bahkan juga dengan sungai ini kita juga ada yang namanya pertukaran budaya juga Mas. Masuklah dari bangsa Cina, Arab, India. Kan kita sekarang di Indonesia ini di Jambi khusus Sumatera ini kan banyak sekali menu-menu kita ini.
1: Betul.
0: Ya, Chinese,
1: Masakan
0: Cina, Arab, ada India. Nah itu kan dari zaman dulu kan mereka menggunakan Sungai Batanghari itu.
1: Baik.
0: Mereka mampir, jualan. Nanti mereka membawa aspirasi diri kita. Makanya kita tahun ini mengangkat tentang namanya jalur rempah.
1: Baik.
0: Jadi kapal-kapal nanti yang ikut dalam acara ini parade nanti itu temanya jalur rempah. Jadi mereka bagaimana menggambarkan suasana zaman dahulu kapal-kapal itu memanfaatkan bahan rempah kita.
1: Baik.
0: Nanti kan ada cengkeh, biji pal, barat, kayu manis, kopi, dan lain sebagainya. Nanti akan tergambar dalam kesempatan hari ini yaitu kapal dagang dari Rio.
1: Baik.
0: Dan juga nanti ada juga yang tidak kalah pentingnya nanti insya Allah kalau memungkinkan nanti ada lomba kaci perahu juga nanti kesempatan hari itu nanti juga ada itu para dalang layang, eksibisi dalang layang ya tentang itu juga tema juga tentang jalur rempah juga. Nah, itu kalau bisa menggambarkan ada sebuah cengkeh, ada biji pala,
1: baik.
0: Dan juga nanti puncaknya ada namanya pangeran.
1: Pangeran
0: itu nanti startnya di RTA itu, waktu buka hijau itu,

0: sidang masa itu.
1: Iya.
0: Nanti melewati jembatan Bentala Arasi, seberang kota Jambi mengelilingi tempat-tempat destinasi-destinasi yang dulunya juga konon kan tempat pusat perdagangan juga.
1: Wow.
0: Sudah kota lama juga. Orang-orang berhenti, atau kapal-kapal berhenti. Jadi sebenarnya kita menunjukkan bagaimana sejarah dalam dulu bahwa itu kota Subang kota Jambi itu merupakan jalur kereta lagi.
1: Oh.
0: Kan kita bahkan sampai kita terkenal ada Candi Borobudur.
1: Iya, betul.
0: Itu kan juga bangsa-bangsa dari zaman dulu dari Tibet segala macam itu dari India, dari Belanda datang ke sana juga. Kan melalui Sumatera juga. Jadi jalur Sumatera lagi untuk menjadi zaman dulu cukup diperhitungkan dan sangat sensasi ya, karena luar biasa zaman dulu dan semua pedagang-pedagang dari luar itu semua melalui Sumatera hari. Jadi semacam dulu semacam membuka pintu hubungan dunia ya.
1: Oke. Wah, ini memang filosofinya sangat panjang ya Pak. Maka jika bakal jadi festival petang hari. Baik, baik, baik. Nah, ini dengan festival ini Pak, bagaimana bisa mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara?
0: Ya, memang kita itu setiap tahun itu, kita kemarin itu kan sudah dua kali kita mengadakan di RBH itu.
1: Iya.
0: Itu alhamdulillah, animo masyarakat cukup baik sekali.
1: Cukup baik, baik.
0: Bahkan di malam-malam itu, pembukaan maupun sampai malam selama langsung itu, mulai dari start musim apalah itu sampai ke depan BTC itu kan macet total loh. Jadi betul-betul orang animo makan itu mengunjungi luar biasa.
1: Iya, baik, baik.
0: Jadi kita juga memaharkan tentu wisatawan itu memang kita utamakan sekali wisatawan yang lokal dulu ya. Lokal maupun Nusantara. Dan memang kita harap juga memang ada
1: mancanegara baik.
0: Itu melalui tadi kan promosi-promosi kita, di sosial media kita, kita memang mengharapkan kehadiran para player tersebut.
1: Baik.
0: Jadi alhamdulillah mas setiap tahun ini untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu luar biasa. Dari Sumatera Barat, dari Aceh,
1: baik.
0: Dan di tempat ke Palembang, bahkan juga dari Jawa sudah ada datang juga. Nah juga tamu kita dari Sulawesi juga ada. Jadi memang apa yang kita inginkan itu memang sebenarnya sudah mencapai ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini kita lebih meningkat lagi animo orang untuk menyaksikan peristiwa hari ini.
1: Baik, baik. Nah ini Pak kan untuk menarik minat mancanegara atau lokal nih kan tidak harus berada di yang dilintasi Sungai Batanghari. Bisa saja nggak kalau festival ini diadakannya kayak si Candi Muaro Jambi untuk menarik minat wisatawan?
0: Oh, jadi memang kita itu ada Sungai Batanghari itu tadi kan melalui jalur Kota Tua. Kita kan sebenarnya kan di depan BTC itu kan Danau Tengtua tuh.
1: Iya.
0: Lama semua itu.
1: Kehadiran
0: sudah puluhan tahun itu kan. Dan sampailah ke Candi Muaro Jambi itu kan. Memang kalau kita perhatikan, jadi pas suatu hari itu tidak hanya semata-mata bisa di tempat.
1: Iya, betul.
0: Misalkan di seputaran Candi, kita tadi makan tentang sehat patang hari kan. Jadi kan di belakang itu kan ada namanya Kota Tua.
1: Iya.
0: Jadi kita kan tahun ini kan ada dua venue kan. Tadi ada di RTH seperti yang matahari dan film kedua tadi ada di tahun ini Jambi. Itu yang di TM tahun ini Jambi itu menampilkan namanya itu ada pameran ekonomi kreatif ya khusus itu namanya ada kampung ekrab itu memamerkan mengajak komunitas ekonomi Jambi ini ada 17 sektor mas ya kerja kita kasih tempat untuk memamerkan kerajinan mereka itu, mereka itu di tempat di namanya Kampung Ekrab. Itu di sebelah Taman Raja Mudo ada tuh. Terus yang kedua nanti ada pintunya lagi di tengah lapangan tuh. Nah, lapangan eksentrik itu kan.
1: Iya.
0: Itu tengah lapangan ruko itu dia ada pamer dagangnya juga,
1: usaha
0: sponsor pertama dan jenis itu, dan juga nanti ada di depan anjungan Jambi.
1: Iya.
0: Juga nanti ada tampilan anak muda, manajemen kita juga bisa pada para mereka itu pelaku-pelaku rancang-rancang kegiatan usaha kita, para desainer model-model nanti akan bisa menampilkan hasil karya mereka di depan anjungan Jambi. Dan nanti ada pada selama itu, itu nanti tengah lapangan itu akan menampilkan anak-anak dari Jambi, komunitas, dan juga nanti terutama kita menampilkan seni kabupaten kota. Nanti mereka akan partisipasi untuk mengisi pentas tersebut.
1: Maka
0: kita mengundang dari Aceh, Sumatera juga undang. Kemarin itu mereka sudah hadir di tempat DKI Jakarta juga ada.
1: Baik.
0: Jadi kami memberi kesempatan suara-suara kepada pelaku-pelaku seni, komunitas untuk menampilkan hasil karya mereka, bahkan musik-musik yang kekinian juga, rock segala macam juga. Jadi memang kita menampilkan segala potensi yang ada di dan juga memamerkan aneka makanan segala macam. Ada nanti kita tempat satu tempat namanya gastronomi. Jadi gastronomi ini mas itu khusus kuliner Jambi. Mereka akan membuat produk dari mentah sampai jadi. Mereka nanti. Jadi mereka membuat proses bagaimana. Contoh misalnya begini, membuat masakan yang namanya terikat. Bagaimana mengolah dari awalnya ikan itu dari mana mentah sampai matang. Lengkap itu mas kami. Orang dia bisa berolahraga, itu dia, itu apalagi bisa menyaksikan 11 anjungan yang ada.
1: Itulah yang menjadi daya tariknya ya Pak. Baik.
0: Ada orang menyaksikan. Sekarang kan tiap bulan tuh antamnya terus. Baru kemarin di sekarang itu sedang berlangsung 23, 24, 25 Juli ini Kota Jambi. Menampilkan aneka seni mereka, hasil tangkapan juga itu berlangsung di sekarang sana di anjungan Kota Jambi. Di bulan depan itu setelah kesempatan hari, insya Allah di akhir Agustus itu Kabupaten Buang akan juga menampilkan seni di depan anjungan juga.
1: Secara jadi, bergilir ya Pak, kabupaten kota.
0: Jadi Pak Gubernur pengen ini mas, kita juga agak mengumpulin ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Arena kawasan dulu kan namanya ada SMDI. Dulu kan sebagai tempat pelaksanaan MDI nasional.
1: Betul.
0: Di tahun 1998 sampai 1996.
1: Itu
0: pertama kali saya berkawan negeri, saya tempat menggunakan stand di petahan itu.
1: Baik.
0: Nah itu dulu kan sama sampai tahun berapa ini, tahun 2025 tahun itu kan boleh katakan gak kegiatan.
1: Takum ya Pak.
0: Kan sayang itu.
1: Betul.
0: Dulu kan menjadi konsen juga. Ini ada anjungan kabupaten kota sudah kayak upaya dibangun, sudah mahal-mahal biayanya, tetapi kan tidak termanfaatkan dengan baik.
1: Betul.
0: Maka itu kan menjadi tempat memancing orang tua yang hal-hal yang negatif. Meminta ke dinas kebudayaan untuk jadi bagaimana sih ini dimanfaatkan. Dibuatlah satu kegiatan tiap bulan agar kabupaten kota itu mengisi. Kita berusaha bagaimana kita melalui Pak Sekda menampung kebutuhan semua kabupaten kota, bersepakatlah selama tahun 2026 ini akan diisi masing-masing kabupaten kota di depan anjungan masing-masing, menampilkan seni budaya, pariwisata, UMKM mereka, dan juga ekspor mereka juga. Sudah alhamdulillah, karena sudah selalu sudah Merangin juga sudah. Terakhir yaitu Suhar juga sudah penuh juga. Sekarang ya Kota Jambi. Jadi sudah Nyekawatnya sudah menampilkan semua.
1: Iya.
0: Nah, alangkah yang bagusnya nanti ada bulan depan kesempatan hari dan juga ingin mempromosikan kawasan tersebut.
1: Iya, berarti secara tidak langsung itu ada perawatan anjungan di setiap kabupaten kota. Pak.
0: Jadi dengan demikian konsen dari para kota-kota mereka saling berlomba ya atau membenahi masing-masing juga ini. Mereka juga akan menampilkan seni budaya mereka masing-masing lagi.
1: Apabila
0: selama ini animo masyarakat untuk menyaksikan itu cukup luar biasa.
1: Iya. Karena kan setiap daerah juga kan yang ditampilkannya kan berbeda-beda ya Pak. Itu juga memperkenalkan masing-masing daerah ya. Iya, betul. Nah,
0: dengan keanekaragaman itu, maka tadi itu kan kita namakan Jambi Elo-nya.
1: Oke, mantap.
0: Jadi Elo ini kan sebenarnya kan cukup luas besar ya.
1: Iya, betul.
0: Elo pariwisatanya. Elo budayanya. Elo masyarakatnya.
1: Benar.
0: Kan jadi semua include dalam itu.
1: Iya.
0: Makanya dinamakan Ipan Jambi
1: Elo-nian. Elo-nian itu maknanya luas ya, Pak ya. Baik, baik.
0: Bahasa
1: kita ewe. Kalau bahasa Indonesia baik banget ya, Pak. Baik nian gitu.
0: Bagus banget.
1: Bagus ya. Banget. Baik, baik. Baik, ganti-ganti kita masih berbincang ya dengan narasumber kita berkaitan dengan Festival Batang Hari sebagai daya tarik wisata dan penggerak ekonomi kreatif Jambi. Nah Pak, ini kan kita kembali lagi ke Festival Batang Hari. Apa sih tantangan yang dihadapi Pak dalam penyelenggaraan Festival Batang Hari agar tetap menarik dalam setiap tahunnya?
0: Oke. Jadi kita itu jelas ya, kita pengennya partisipasi semua orang
1: kan? Iya.
0: Tapi walaupun kadang-kadang kemarin itu kan ekonomi kita agak turun juga, tapi tetaplah masyarakat bisa nonton, bisa menyaksikan, bahkan untuk transaksi itu cukup bagus juga.
1: Baik, baik.
0: Kita ajar segala macam itu. Dan memang kalau menurut saya itu untuk kendala alam itu insya Allah tidak ada mas ya.
1: Iya, betul.
0: Karena kita semuanya bersinergi, saling bantu bahu-bahu, apa juga bantu kita juga, aman segala macam gitu kan. Bahkan hal-hal kecil itu masalah parkir, masalah pengaturan sampah, segala macam kita sedang berkolaborasi dengan yang terkait itu.
1: Baik, baik, baik, baik.
0: Memang nanti kita akui juga, mungkin pada tahun ini mungkin daya beli mungkin ya semoga nanti tidak berubah ya.
1: Baik.
0: Dan masyarakat juga tinggi.
1: Hujan secara tiba-tiba kalau cuaca kita nggak tahu juga ya Pak. Baik-baik. Tapi kan dari pelaku UMKM-nya sangat antusias mendukung acara Festival Batang Hari ini ya Pak.
0: Iya, jadi gini. Dulu kan awal cuma 4 hari Mas.
1: Sekarang
0: kan sampai 9 hari.
1: Iya.
0: Kenapa demikian? Karena para UMKM itu ngomong, Pak, janganlah 4 hari Pak. Dulu nampak Pak, balik modal gitu.
1: Baik.
0: Kalau bisa diperpanjang lah Pak. Ini bahkan waktu kita dikurasi oleh juri-juri nasional, kaget itu. Loh, ini kok lama sekali Pak. Ini kok sampai 8 hari, 9 hari. Biasanya katakan ini pun cuma 3 hari.
1: Iya, betul.
0: 4 hari kok yang lama. Sampai habis 10 hari ini, cuma ditanya, apa menar jawab lagi Pak. Jadi kita masyarakat supaya ya maka dari kita kan ikut ini membantu ekonomi.
1: Iya betul.
0: Lagi jadi itu harus berdampak. Tidak hanya kita hanya menampilkan siapa ya, tapi bagaimana pelaku-pelaku jadi dapat juga menikmati yang seni budaya yang pada hari ini dapat.
1: Iya. Betul.
0: Terus tadi para pekerja lapangan juga apa. Jadi semuanya itu betul-betul menggerakkan ekonomi setempat dalam tadi itu.
1: Nah, bisa juga di
0: berdampak kepada ekonomi, saya kira kurang baik itu.
1: Ya artinya ini juga kan Festival Batang Hari juga bisa dikatakan memang pesta rakyat Jambi ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Semua menikmati.
0: Semua bisa menikmati.
1: Baik.
0: Yang pelaku budaya bisa menikmati. Gitu kan. Yang para pedagang juga bisa menikmati.
1: Iya, pelaku seni.
0: Bahkan itu kan makanya kami itu waktu untuk menempatkan para apa? Tenda apa para tenda itu ya. Itu kita kita transformasi nih. Khusus makanan lokal nasional.
1: Iya.
0: Kalau nggak itu mas bisa dapat malu tuh. Nanti jadi pada di
1: Sam
0: gitu nanti.
1: Tiba-tiba
0: nanti ada sosis gitu kan. Tapi kita
1: tidak
0: bisa juga menolak.
1: Iya betul betul betul.
0: Kan mereka tuh kan
1: mau
0: berkarya kan mau berusaha. Jadi bahkan betul. Kita, tapi pagi ini, oh ini kelompok untuk tadi gastronomi khusus makanan tradisional. Ini khusus makanan prosedur lokal.
1: Baik.
0: Jadi kan ada pakai batik, pakai tangan, apa kita
1: bisa
0: tempatkan.
1: Iya, iya.
0: Tapi kalau sudah namanya makanan-makanan berbau-bau, itu lah tadi kan?
1: Di luar makanan tradisional ya, Pak?
0: Kita bisa tempat lagi.
1: Oke.
0: Jadi supaya nanti ini zona.
1: Iya.
0: Pak, ini zonanya apa? Jadi orang bisa menikmati makanan. Alhamdulillah, kemarin itu, waktu kemarin itu, laris-laris lah ya. Makanan yang berbau asin. Namanya makanan yang bisa, ya. Oh,
1: iya.
0: Tapi kopi-kopi kita itu ada sedikit.
1: Iya, betul.
0: Ada lokal juga. Kopi, makanan-makanan lokal juga seperti dari Gula Terjun, khas-khasnya di Tempoya.
1: Iya.
0: Juga sangat dibesarkan juga.
1: Itu juga kan mengingatkan kita, Kak, mau makanan-makanan apa namanya zaman dulu gitu ya, Pak. Oh, itu pokoknya makanan ini masih nikmati kita nikmati kayak gitu. Iya.
0: Kita tuh kadang-kadang kayak mikirnya begini, ada muda kita nih loh mas, mereka tuh lebih tarik yang berbau-bau asing gitu kan. Nah, tapi karena mungkin mereka belum merasa ya, sebenarnya kalau mereka tuh kalau sudah mencicipi mereka mungkin merasa senang juga gitu kan. Mereka dengan gratis, nah itu aja beli pisang atau beli apa khusus bakal segala macam gitu.
1: Baik, baik.
0: Nah, tapi karena mereka juga mereka belajar masakan siang gitu.
1: Baik, baik, baik. Baik Pak, mungkin mungkin bisa disampaikan juga nih Pak, bagaimana sih strategi promosi yang dilakukan agar Festival Batang Hari ini semakin dikenal baik di tingkat nasional bahkan juga di tingkat internasional Pak. Mungkin dari segi promosinya baik. Seperti apa Pak?
0: Terima kasih. Jadi kami untuk menyiasati ini kita promosikan ada yang namanya online dan offline.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita akan online itu kita melalui sistem media kita.
1: Iya, baik, baik.
0: Kita ada IG, kita ada kita juga melibatkan anak-anak manajemen yang para model tadi.
1: Iya.
0: Kita ada berapa ratus berapa ribu berapa ratus ya anak model itu. Kita kumpulkan. Nah, bantu dong kami dong. Kami kasih tempat mereka tampil untuk sesu di sana. Tapi kami minta tolong promosikan kita ini. Kalau satu orang itu mempunyai followernya katakanlah 1,000 sampai 2,000.
1: Iya, betul.
0: Kita bayangkan lah kalau berapa seorang yang kita minta. Akan menyebar kemana-mana. Sebab dahsyat sekali kita kalau promosi melalui sosial media ini.
1: Iya betul.
0: Terlalu sekejap kita post di sosial media kita. Waktu yang sama juga akan sampai di Papua, akan sampai di luar negeri, akan sampai di mana-mana. Jadi memang biayanya lebih ringan,
1: iya.
0: Lebih hemat.
1: Lebih hemat.
0: Kita daripada kita untuk langsung berangkat luar negeri langsung.
1: Ini
0: kan saat ini saya wawancara ini kan. Bantu promosi juga
1: ya. Iya betul betul.
0: Terima kasih sekali sama RI bantu kita untuk promosi ini. Jadi ini kan tadi RI ini sudah di seluruh Nusantara.
1: Iya betul.
0: Aplikasi dari orang semuanya. Kita juga berterima kasih kepada.
1: Iya.
0: Jadi kan melibatkan yang gadis juga.
1: Iya.
0: Kita ada kita ikut juga gadis. Kita datangkan juga untuk bantu promosi kita. Sehingga alhamdulillah lah, untuk sementara ini sudah seperti dengan juga.
1: Baik, ini juga bisa kalau ketika anak muda juga mau turun, mau membantu, ini juga bisa kita mengarahkan anak-anak muda untuk hal-hal positif ya Pak, ya. Untuk juga meningkatkan kreativitasnya. Ya. Baik, baik, baik. Mungkin Pak di akhir mungkin Pak ya. Ini mungkin ada hal-hal penting atau harapan ke depan agar festival mampu menjadi ikon wisata nasional bahkan internasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi.
0: Baik, jadi kita waktu kemarin, waktu dua lalu kita ada Zoom atau
1: Iya.
0: Jadi dari kementerian itu mengatakan bahwa ini kesempatan luar biasa Pak.
1: Baik, baik.
0: Apalagi itu berlangsung di suara kata orang itu, saya kan belum pernah di Sungai Mekong tapi Vietnam itu gak sudah
1: Ada papanya Pak dari
0: Iya, baik. Jadi ini bisa menjadi suatu destinasi untuk kita. Nah, kita jadi berharap betul dengan kesempatan hari ini kita minta semua masyarakat di Provinsi Jambi, Jambi, ayo kita sama-sama menaikkan.
1: Iya.
0: Tempat ini terus juga menjadi supaya nanti kami akan terus berlangsung. Bahkan dari kementerian menyebutkan bahwa ini bisa menjadi waterfront festival ya,
1: iya.
0: Apa menjadi tingkat nasional dan
1: baik.
0: Ya, tentu dia sudah melihat berapa kali datang ke sini. Jadi festival itu, event tersebut kalau tanpa partisipasi masyarakat, tanpa pelibatan dari para pelaku seni,
1: iya.
0: Komunitas, ekonomi kreatif, UMKM dan lain-lainnya. Jadi kita bisa hadir, eksis karena semua itu sama-sama buat.
1: Betul.
0: Pemerintah juga bisa hadir, partisipasi juga bisa bantu. Dan hadir sama itu, event ini kita pengen dari pemerintahnya akan semakin meningkat, bahkan menjadi salah satu event internasional.
1: Baik.
0: Itu sudah dilirik oleh kementerian, itu sudah cukup luar biasa, waktu cukup lama, dan dia sudah menaikkan berapa perubahan uang yang akan beredar.
1: Baik.
0: Karena lama tadi mas ya, juga tenang-tenang juga cukup banyak
1: gitu. Baik.
0: Lagi di kawasan taman ini yang itu kan luas sampai 4 hektar.
1: 4 hektar ya.
0: Menjadi tempat untuk bagaimana bisa berikan masyarakat untuk berkarya, berinovasi, menampilkan hasil-hasil karya mereka, hasil-hasil kataan mereka untuk masyarakat.
1: Baik. Sebenarnya masih banyak yang saya tanyakan nih ya. Pak, ini menarik. Cuman karena kita sudah di penghujung acara nih Pak. Ya. Oke, mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi Pak.
0: Tapi, saya kata terima kasih sekali lagi kepada BIRI
1: yang
0: sudah mengundang kami untuk promosi ini. Dan kami juga berharap untuk kedepannya ada langsung dengan kami.
1: Siap, baik.
0: Sehingga kesempatan hari ini menjadi kemilikan kebanggaan
1: dari ya.
0: Pak Bos Jambi.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Erwin sudah berkenan hadir bersama Perempat Jambi. Baik, hati-hati dimanapun berada. Baru saja kita sudah berbincang dengan Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi dan Pariwisata, Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi bersama baik siap bersama Bapak Erwin Effendi. Dan ketika-ketika dimanapun berada, tuntas sudah kita ya. Dan selanjutnya nanti akan ikuti acara selanjutnya. Tetap bersama Perempat Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Oh, Non.
1: Apanya, Gul?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2, Gul lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bang Kak Belitung ni? Nih, nyah.
3: Selamat siang, Sepradaya Sahabat Budaya. BPBD Bangka Belitung mengingatkan masyarakat untuk waspada kebakaran hutan, kayak lahan, ataupun karhutla, meski sejumlah wilayah mulai diguyur hujan. Pelaksana tugas ataupun PLT Kepala Pelaksana BPBD Bangka Belitung Agus Avandi mengatakan, kondisi cuaca di Bangka Belitung sampai sekarang agak dipengaruhi fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama. Menurut Agus, turunnya hujan dek serta merta menghilangkan ancaman karhutla. Berdasarkan peta potensi kebakaran, bubble AGAD di kategori very high ataupun sangat rawan terjadi kebakaran. Agus mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki BPBD Bangka Belitung sejak awal Juni sampai 22 Juli 2026, tercatat telah terjadi 42 kasus karhutla dengan luas lahan yang terbakar mencapai 82 hektar yang tersebar di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Air Bedeleu Belinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran

0: asli sini nggak bisa mandi loh. Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
1: Wisata alam Kleka Aik Bedelew, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedelew yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedelew saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur terlebih musim hujan, namun kondisi Aik Bedelew ini tetap bedelew tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
2: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedelew. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
1: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata Aik Lelap Bedelew terus dapat bedelew di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
3: Jangan
4: ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar. Jadi

139 perempuan sekalian, suara mendengnya Bangka Belitung, Sapredi ya, di Begaya kita saat ini. Kita punya informasi nih, Sapredi, seputar makan bersama ya. Ini mungkin sudah jarang dilakukan karena semuanya pada sibuk dengan gadget, dengan handphone masing-masing. Nah, untuk makan itu bukan cuman soal ngisi perut, tapi aktivitas sederhana juga pacak jadi salah satu cara manusia untuk membangun hubungan sosial. Tidak heran Sapredi kalau momen makan bersama keluarga, teman ataupun pasangan tuh kerap menjadi pilihan untuk merayakan sesuatu, berbincang sampai mempererat kedekatan. Dalam dunia kesehatan, kebiasaan makan bersama dikenal sebagai commensality, yaitu praktik makan dan minum di meja yang sama dengan orang lain. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini membawa manfaat bagi kesehatan mental dan juga emosional. Jadi bukan berarti makan sendirian itu adalah hal yang buruk, bukan Pradi, tapi sesekali menikmati makanan seorang diri juga bisa melatih kemandirian dan juga rasa percaya diri. Tapi meluangkan waktu untuk rutin makan kayak orang lain, ya walaupun hanya seminggu sekali ataupun saat minum kopi same-same, ternyata memberikan dampak positif yang dikalah besar. Ya, di sini ada beberapa manfaat makan bersama bagi kesehatan. Ini menurut para ahli ya, dari melansir dari Real Simple. Yang pertama adalah mengurangi rasa kesepian. Kemudian mempererat hubungan dengan orang lain, terus melatih kemampuan berkomunikasi, dan juga pacak meningkatkan suasana hati. Spready.

103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

inilah kayak jam 3 sore lah waktu Ega untuk pamit undur diri dari ruang dengar seperti semua ini. Dan jangan kemana-mana karena habis nih ada Bang Wanda ganti Kak Kla sampai di jam 8 malam. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa esok pagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, Sapradi, sahabat budaya. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Olahraga ataupun Dindikpora Kabupaten Bangka akan menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajak para murid membawa barang bekas ataupun sampah plastik ke kertas setiap hari Jumat. Hal itu pun diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Olahraga Kabupaten Bangka, Tony Marza, saat puncak apresiasi Adiwiyata SD Negeri 24 Sungai Liat di Pantai Takare. Tony Marza mengatakan para murid harus mendapat edukasi kayak dibiasakan untuk mengelola sampah dan peduli terhadap lingkungan. Wacana ini pun akan dibicarakan lebih lanjut dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, beradik saudara sobat baik kita di Berdincak Bedai Prodang Dut Wah, ya sampai hati ya. Oh. Yo, halo. Siapa nih? Berdincak Bedai.
1: Halo, Berdincak Bedai. Wah, sampai hati.
0: Sampai hati kayak siapa nih? Yuk, Sintau.
1: Kenapa nih?
0: Entah. Oh, dek tahu. Cuba tebak ku ni.
1: Siapa cuba?
0: Cuba ku ni siapa cuba?
1: Kek orang sok ni.
0: Ku ni siapa cuba tebak?
1: Wanda. Ku tahu kek Wanda tu.
0: Ah, ku dek tahu kek ayuk siapa ayuk ni.
1: Ayuk orang sok, ayuk mesok ni.
0: Oh, ayuk men. Ah, ayuk men. Ayuk mesok apa? Ayuk mesok apa? Orang mentok.
1: Air mesuk.
0: Oh, mesuk.
1: Mesuk barat.
0: Mesuk barat. Oh.
1: Nama ayuk Mary.
0: Mesuk barat ni berarti ada duren sana no?
1: Habis lah.
0: Habis ayuk dah bagi yo tu lah ayuk ni payah.
1: Punya orang ayuk dia duren ni ayuk dia batan duren ayuk sih bukan duren.
0: Aau.
1: Kalau mesuk ada duren ya dek dia saya datang orang dek dia ramli tentu.
0: Aau bener lah. Oh yuk.
1: Oi.
0: Hari ini kan hari pencegahan tenggelam sedunia. Ayuk pacak dah berenang mendulu-dulu ah. Berenang, baca dah yuk.
1: Berenang.
0: Oh.
1: Baca mana kira-kira lagi muda lu. Oh.
0: Benar pede.
1: Benar astagfirullah. Kayak apa yuk begula? Ayo berenang di Kenango lu out dari ujung ni ke ujung sana lagi muda lu. Oh.
0: Ujung mana? Ujung mana? Ujung.
1: Ujung dekat.
0: Ujung. Dari, ujung masuk.
1: Kan panjang. Ayo kan naik tak buka no, buka TK orang bau panjang ayo besar
0: oh, libak. Ku sangka ayo dari
1: ayo. Ayo panjang libak yang tu penuh ayo buka TK kan.
0: Oh. Oh. Oh, ayo berenang situ. Oh.
1: Ah, berenang kami berenang jadi gak dikit-dikit menu tapi akaknya dari ujung oh. Sampai ujung sana yang berenang.
0: Wadah, dari ujung masuk sampai perempat. Oh.
1: Dak, kami oh, ayo kan di Kenango lu. Oh.
0: Ayo di Kenango dulu. Oh.
1: Ayo orang Kenango nyam Wanda.
0: Ayo kita ke Kenango. Itu benar lah.
1: Sampai ramai ke kampung Kenango. Wow.
0: Okey lah yuk, mentu nak ayo nak lagu apa sambil berenang?
1: Ada lagu ano, lagu ni judul lah.
0: Apa
1: ponami rumah bambu.
0: Rumah bambu apa gubuk bambu?
1: Rumah bambu Epi Tamala nyanyi ya.
0: Oh, Epi Tamala punya.
1: Ada dah.
0: Kalau aku cari lu, salam-salam lah lu kayak siapa?
1: Salam-salam kayak Julia, kayak Embera, kayak Putra Samba, kayak Ibu Jum, kayak Yusinta, Yu Amina. Kayak yuk rindu, kayak yuk parida, kayak yuk seriatun, lapulan satu lagu riano dari Jawi, lagu dari Lampung, kayak Bang Redot, kayak yuk Marni, Putri, atau Amat, kayak Buyai, kayak Mang Yan, Mang In, kayak juga kayak Sakamura. Kek ko ayau, ko ayung, mang bujang, kek ramlan, kek bude sumi, kek yudati, kek mang Sulaiman, mang acong, mang berahim, kek gale lao.
0: Oke.
1: Ada lagu dek.
0: Ade.
1: Oh ade ya. Kek Wanda, semoga selalu ceria selalu, sukses ganteng selalu.
0: Oke, makasih.
1: Semoga tambah saya isi tercinta, oh.
0: Amin.
1: Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, yo. Cinta di beruas. Di beruas. Di masuk. Hermes. Aik masuk. Ayolah, yo sampai lagi yang nak gabung kok. Lanjut tadi ada request lagu Evi Tamala. Ya, rumah bambu. Ku nyangka gig gubuk bambu ada rupiah ada rumah bambu. Okeylah untuk awalnya kita putar baik langsung lagu kok yang lah di request. Dek untuk ikan semua jangan lupa mana-mana tetap di Perempat RRI Sungai Liat Suara Budaya Nusantara Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemalas. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur tiga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan dak inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan emo ayo. Ukan kek diberi ubat kawane. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelak kasih gigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek berom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men makan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dile ya.
1: Weh, kan ya Mai. Aula pun surene kan tiku ke dokter, oh.
2: 103,9 FM. Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

Masih kita di Berdincak Berdaik dan bagi kaum muslimin mungkin baru muslimat baru melaksanakan ibadah salat asar tadi kemandangan azan dikemandangkan untuk wilayah kota

Belitung itu banyak juga ya korban-korban tenggelam di pantai seperti itu. Nah, sebetulnya ini tentu yang juga di momen ini yang mengingatkan kita untuk sangat peduli gitu.

0: patokan tuh petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Kemana aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bro Dangdut berdincak berdaya dan lagi keku Anderson Alham. Nanti kak di kesempatan kali ini sebab daya pukul ya untuk pukul 16:08 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan baiklah sobat budaya, yana gabung via WhatsApp juga ku tunggu sore ini untuk sobat budaya semua yang menikmati sore hari ya. Ya, selamat menikmati sore hari yang cukup panas memang beberapa hari ini yuk, sobat budaya. Nah, ini kan weekend juga sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, hari pencegahan tenggelam sedunia. Nah, sobat budaya mungkin yang ke pantai, yang hobi mancing dan lain sebagainya, nah itu yang harus penuh kehati-hatian macam itu. Ya karena kadang kita lengah macam itu, kita bawa apa anak-anak macam itu. Nah, hal-hal yang macam itu harus jangan sampai lengah dan harus terus kita jagi macam itu, sobat budaya. Dan peringatan hari pencegahan tenggelam sedunia ini memang sudah di tetapkan bahkan oleh PBB, UNESCO, sobat budaya. Dan ini sebagai bentuk kepedulian sehingga banyak orang yang peduli untuk mencegah yang namanya menghindari tenggelam seperti itu ya. Oke, sobat budaya dimanapun di kesempatan kali ini, sobat budaya semua, selamat menikmati lagu-lagu pilihan yang ku hadirkan di kesempatan kali ini. Tadi satu rasa nih lah kita dengarkan lah sobat budaya. Nah, ada lagu lainnya lagi yang akan ku hadirkan untuk sobat budaya semua. Dan tentu jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat ya, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang, ne.
1: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa lagi yo?
0: Kamayar Mayo.
2: Kala lagi Rom.
0: Lah malak kau aku dah. Denglah dompet ka tuh, alo ka buang bela. Dek di suara isi ya, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
3: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Udah gasari ni mayo.
2: Nyaman lo.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman. Kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi, Rom? Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak, Leo?
3: Awak lah ni kue bangkak gale ni. Ada apa? Kroket.
0: Mantap rom.
3: Yot. Nih lembut ubi ni. Nagosari banyak ni. Nih lakso ade. Pantiau ade.
0: Lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan biok. Mati lebih kena keracun.
2: Nyapok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue ni biok.
3: Kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
2: Kue ini lebih nih, Biok.
0: Ngapain Bi tidak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, Niana. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi tidak, Biok. Kau nih nak buat kue apem nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini. Asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo ku be mai. Ka denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
3: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
2: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yo Bi, hitunglah berapa?
3: Kenyang gue mai. Berapa ya kak makan semua ya nak?
0: Berapa ya kak mai?
2: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi Bi, ku Bi.
0: Lima, banyak. Karo, berapa banyak, Rom? Pok mai lima mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, karo.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob mah PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan getak. Jadilah, oh, kue gak sengrenyap lah gue kayak mai kayak Rob nih. Nyari pendekok lu, ngentap, ngingin-ngingin nih, kayak gancah kupai.

Kesempatan kali ini di pukul 16.24 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Sobat Budaya masih di kesempatan kali ini untuk Sobat Budaya di Kota Sungai Liat. Wah, ini berawan macam tuh kelihatan agak-agak mendung dikit, tapi tidak hujan Sobat Budaya. Ya, ini karena memang setengah lima juga. Oh, pengaruh cuaca lah nak, malam aja gitu, anak maghrib. Oke, mudah-mudahan semuanya terhibur lah di beberapa lagu pilihan yang gua hadirkan untuk Sobat Budaya semua. Dan baiklah, di setengah jam ke depan ya, jumpa kita berakhir di Pro Dangdut Berincap Budaya di edisi kali ini. Nah, untuk Sobat Budaya semuanya yang last day di perempat area di Sungai Liat, makasih tentu. Dan baiklah, oke, masih dengan sajian lagu dangdut yang akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua di sore hari ini. Yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan, pantau laju kendaraan, jangan kumpul-kumpul toh. Ini pelan-pelan baik gitu, utamakan keselamatan yang penting.

0: mata lagi, Mai. Kok nela tak pacem nih, kini-kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, F.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan

0: galenya. Awas kan nak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
0: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampek bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
0: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Ah, astagfirullahaladzim, ya Allah!
3: Oh, Es! Ah. Ya, ngapa kamu diri deket batangnya, Es? Dipik, Es!
2: Di mata lagi, Mai. Konela takut cuman gini-ginanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
3: Sini, Es! Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
2: Cuman aku takut ke sana.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lom.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi ancok.

0: aku akan hadirkan untuk sobat budaya semua ya, liputan ya, kita ke museum mak sobat budaya. Museum itu jarang-jarang kan kalau di Bangka nih bicara museum mak sobat budaya Bangka Belitung. Nah ini dia Museum Kain Cual Ishadi.
1: Ide kami mendirikan museum itu awal pertamanya yang jelas kecintaan kami untuk melestarikan kain-kain cual ini. Ide itu muncul dari almarhum suami saya. Dia bilang kalau kain ini kita simpen aja orang nggak bisa lihat. Terus munculnya ide itu pertama kali sejak ketuk palunya provinsi. Jadi kita pisah dengan Sumsel. Beliau berkeinginan kita kan punya kain kuno, apa nggak kita angkat sebagai kain identitas daerah provinsi Bangka Belitung. Karena kain cual yang kami punya itu bukti sejarah, merupakan peninggalan kakek buyut kami yang dulu adalah seorang Demang pada zaman Belanda dulu ya. Jadi peninggalan dari Demang Abdurrahman Rejab.
2: Demi memperkenalkan dan melestarikan keberadaan kain cual yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Haja Isnawati Hadi yang lahir di Kota Pangkal Pinang 63 tahun silam bersama almarhum suami tercinta Abdul Hadi Muhtar mencetuskan ide dan mendirikan sebuah museum pribadi. Sebuah tempat yang dikhususkan menyimpan bukti sejarah kain cual, kain khas Bangka Belitung yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi. Berdiri kokoh di lahan seluas kurang lebih 320 meter persegi dengan total luas gedung 800 meter persegi, Museum Kain Cual ini memiliki 3 lantai, di mana masing-masing adalah galeri museum di lantai 1, meeting room dan restoran di lantai 2. Sementara lantai 3 digunakan sebagai kafe, dengan tujuan kafe dan restoran ini diharapkan bisa menunjang biaya operasional dari museum. Memasuki Museum Kain Cual Ishadi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 46, Kelurahan Taman Sari Pangkal Pinang, kita akan disuguhkan dengan ornamen-ornamen atau relief motif cual di beberapa bagian gedung. Mulai dari dinding gedung bagian depan dan pintu masuk museum hingga teralis besi dan tiang penyangga yang semuanya merupakan motif khas kain cual dan ciri khas kain cual milik Ishadi yang sebagian besar telah dipatenkan.
1: Museum ini juga bangunannya semua kita relief atau kita aplikasikan motif-motif cual semua. Seperti yang di dom ini kita ambil adalah motif lotus dari kain yang ini. Nah ini di pintu adalah motif naga bertarung. Ini kebetulan naga bertarung adalah masterpiece dari kain cual kita. Karena ini ada peninggalan kakek buyut kita tuh motif naga bertarung dan kembang gajah. Ini motifnya di pintu ini motif naga bertarung. Dan di daun pintu itu juga ada pucuk rebung, dilihat ya. Nah, kalau tadi pas masuk ke museum, lihat lengkungan kayak gini, dinding melengkung itu adalah motif naga bertarung. Kalau mau ke lantai 2, naik ke lantai 2 ada di tangganya kita ada motif kembang gajah, seperti bunga merambat gitu. Dan di list pelang depan ada motif Garuda. Dan teralisnya juga kita pakai motif Garuda. Jadi kita ingin mengingatkan tamu yang datang ke sini agar mereka ingat gitu, oh motif kain cualnya apa gitu, ada Garuda, ada naga bertarung. Jadi kita tujuan kita seperti itu.
2: Selain memamerkan kain cual ciri khas produksi miliknya, museum pribadi ini juga memamerkan beberapa kain peninggalan sejarah yang merupakan cikal bakal diproduksinya kain cual yang ditenun pertama kali pada abad ke-17 peninggalan Demang dari keluarganya. Tersimpan rapi dan indah dalam bingkaian kaca lengkap dengan keterangan motif dan filosofi dari masing-masing kain kuno tersebut. Di antaranya kain cual dengan motif kembang kecubung dengan filosofi penggunaan kembang kecubung mengingatkan untuk jangan mudah percaya pada penampilan yang menarik atau memukau. Karena di balik itu ada sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan. Berusia kurang lebih 150 tahun, kain ini memiliki panjang 217 cm dengan lebar 84,5 cm. Berikutnya adalah kain cual kuno motif naga bertarung yang memiliki keistimewaan karena ditenun dengan benang berlapis emas serta kain cual kuno berusia kurang lebih 200 tahun yang ditenun menggunakan benang sutra dan benang emas jantung peninggalan Demang Abdurrahman Rejab. Diresmikan pada 15 Agustus 2017, museum ini banyak memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para pelajar di Bangka Belitung, untuk lebih mengenal, lebih dekat, sejarah dan keunggulan kain cual. Selain itu, keberadaan museum ini dijadikan para pelajar tersebut untuk mengetahui cara pembuatan kain tenun cual melalui alat tenun yang juga tersedia di museum tersebut.
1: Mancanegara kayak mereka lebih suka ya kalau ke museum saya lihat. Kalau tamu-tamu lokal biasanya atau rombongan mereka jadi sebelum ke galeri kami, kami kenalkan dulu kain cualnya. Apa sih kain cual itu? Seperti apa sih proses pembuatannya? Mereka bisa lihat alat tenunnya, lihat benangnya, jadi bisa lihat motif-motif yang ada di museum ini, yang kami aplikasikan, yang kami buatkan di atas bahan. Ada yang ditenun, ada yang proses pembatikan, bisa dilihat di galeri sebelah. Ingin menjelaskan ke masyarakat bahwa kain yang ada di yang kita batik atau kita ada motifnya ada di dalam museum ini. Jadi biasa kalau ada kunjungan, misal pejabat atau ada menteri atau apa kunjungan, nah kita ada yang penenun kita panggil, jadi mereka bisa lihat. Kayak kemarin dari Sungai Liat juga ada anak SMP ya, kalau saya lupa SMP atau SMA. Mereka kunjungan ke sini, mereka selama 2 hari bergantian belajar menenun. Jadi ada 60 anak-anak yang kelas 2 kalau masa saya. Hari pertama 30, hari kedua 30. Jadi dalam waktu dari, cuman karena waktunya sebentar, mereka hanya berapa jam, di satu orang 5 menit deh mereka nyoba belajar proses tenunnya.
2: Dibuka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Museum ini tidak memungut biaya masuk, alias gratis, serta menyimpan sekitar 20 lembar kain dengan motif yang berbeda. Hadirnya museum ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kecintaan terhadap identitas kain daerahnya sendiri. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Ishadi yang juga salah seorang penerima penghargaan atas jasa dan pengabdiannya dalam mempertahankan dan melestarikan adat budaya Melayu oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia berikut ini.
1: Jelas ke masyarakat kita mengharapkan ya masyarakat atau generasi muda sama cintailah dari produk khas daerahnya, cintailah budaya daerahnya, seperti kain cual, pakailah baju cualnya. Jadi mereka tahu, mengenal kain khas, identitas dari kain daerahnya sendiri. Nah itu yang kita harapkan ke generasi muda dan masyarakat.
2: Pada akhirnya, museum pribadi ini dapat berkembang dan dijadikan tempat yang memiliki nilai sejarah di dalamnya. Karena usaha dan perjuangan sepasang suami istri, Ibu Isnawati dan Bapak Abdul Hadi Muhtar yang peduli dengan keberadaan kain-kain kuno yang merupakan peninggalan sejarah yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Ditambah dengan inovasi-inovasi baru untuk menunjang keberadaan kain cual ini tetap dan semakin eksis. Hingga berdirilah Museum Minimalis Non-Elok yang diberi nama Museum Kain Cual Ishadi, yang bisa Anda masukkan dalam daftar agenda perjalanan Anda ketika memutuskan untuk berwisata ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Kita akan nantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib. Tapi sebelumnya sajian lagu religi islami yang akan hadir untuk Sobat Budaya.

Religi yang baru saja kita dengarkan Opik dengan Sallallahu Ala Muhammad mengakhiri pilihan lagu-lagu religi untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya menemani sore Anda yang saat sekarang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kami informasikan tanda waktu berkumandangnya beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya, yaitu pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk kesempatan sore hari ini akan ditemani bersama dengan Qori Yusuf Mujarobi yang akan membacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib. Masih bersama dengan, kali ini bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang akan berkumandang pada pukul 18:06. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Saya akan temani Anda dalam sajian acara kita, yaitu lagu-lagu hiburan, peneman Anda menikmati suasana istirahat di kesempatan malam.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: mata lagi, Mai. Kok Nela tak pacem nih, gini-gini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah, Les. Besar peter nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok. Oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ha?
2: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lah lo.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka, nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi anyak.

Ya baik Sobat Budaya, masih ada bersama perempuan dan isu ngeliat. Dan baiklah, ini kita bicara soal sejarah musik kok Sobat Budaya, di mana musik tradisional Indonesia ini termasuk budaya yang menggambarkan keragaman suku bangsa. Jadi sejarah musik tradisional Indonesia ini lah mulai itu sebelum masuk agama Hindu-Buddha bahkan. Nah, Sakri dalam 100 tahun musik Indonesia ini menyebutkan bahwa musik Indonesia mempunyai perkembangan pesat dan di masa lalu tidak terlepas dari fungsinya dalam adat. Sobat Budaya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentunya mengenai sejarah musik tradisional Indonesia, nah ini saya punya sedikit artikelnya untuk Anda nih ya. Sejak musik tradisional Indonesia ini cukup panjang sejarahnya memang dan telah berlangsung sejak zaman dahulu ya. Adapun perjalanan sejarah musik tradisional Indonesia tuh dimana antara lain tuh musik tradisional Nusantara lah berkembang jauh sebelum masuk agama Hindu dan Buddha di Indonesia, yakni sebelum abad ke-7 Masehi. Satu, musik tradisional dipakai untuk bagian dari upacara adat seperti oh. Nah, ketika agama Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia, musik tradisional tuh berkembang di kalangan istana untuk kegiatan kerajaan maupun upacara keagamaan. Nah, ketika pengaruh Islam itulah masuk ke Nusantara, musik tradisional ini mendapat pengaruh Timur Tengah, Sobat Budaya. Jadi pengaruh Timur Tengah, nah misalnya tuh tadi gambus, dambus kok kita di Bangka Belitung nih, ada rebana, ada rebab, banyak-banyak yang lain lagi. Nah, ini di masa kolonialisme, musik tradisional Indonesia ini semakin luas seperti sendiri, ini dapat pengaruh barat lah macam itu. Dan di masa ini lah muncul jenis alat musik semacam kayak piano, gitar, akordeon, biola dan lain sebagainya. Nah itu Sobat Budaya, pada masa lalu dulu musik tradisional Indonesia ini punya fungsi seperti sebagai apa, pengiring upacara adat. Nah lebih dari itu, seni musik Indonesia ini punya berbagai kegunaan lah macam itu. Itu antara lain tuh fungsi religius ya, dalam hal ini musik tradisional tuh fungsinya sebagai sarana ibadah, udah tuh komunikasi ke sang pencipta sampai alam gaib. Nah terus juga fungsi sosial Sobat Budaya, fungsi sosial ini musik tradisional Indonesia ini juga berfungsi sebagai sarana integrasi maupun interaksi sosial antara individu sampai golongan. Nah ini juga diwariskan pada masa sekarang Sobat Budaya, sama juga fungsi religius kita tahu di Bali begitu juga apa namanya itu, dan umat Kristiani juga macam itu. Nah kalau fungsi sosial ya macam kayak kesenian dambus kita itu kan juga ada interaksi sosial di dalam. Terus juga fungsi estetis, musik tradisional Indonesia ini sarana ekspresi keindahan maupun apresiasi ya, macam kayak konser berdincak bedaya malam tu, itu kan itu fungsi estetis yang memang musik tradisional Indonesia itu sebagai sarana ekspresi para seniman-seniman yang ada begitu ya, untuk unjuk kebolehannya di bidang seni musik, tari dan lain sebagainya, khususnya musik Sobat Budaya. Terus juga musik juga ada fungsi edukatif Sobat Budaya. Nah dalam hal ini musik tradisional Indonesia nih berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi diri maupun pembelajaran macam itu. Karena ini bisa dipelajari dengan hal apa, dengan seperti notasi dan sebagainya, mengaransemen. Nah itu ada ilmu Sobat Budaya, musik tuh ada ilmu yang bisa kita pelajari. Maka tuh ada apa namanya itu sekolah musik kayak gitu. Nah itu ada sarjana seni dengan apa fokusnya ke musik gitu. Terus juga fungsi komersial. Nah dalam hal ini musik tradisional ini juga pacak dijadikan sebagai profesi maupun sumber penghasilan Sobat Budaya. Oke. Kalau di Indonesia banyak tuh seniman-seniman yang memang dia bergantung hidup ke musik, kemampuan dia bermusik kok. Bahkan KTP pun lah, KTP seniman macam itu. KTP pun tertulis pekerjaan seniman. Nah itu ada tuh Sobat Budaya.
Okay, kita lanjutkan menikmati musik tanah air, musik Indonesia, Sobat Budaya. Oh. Dan baiklah, kalau tadi ada beberapa dari daerah timur lagu yang kita hadirkan, Sobat Budaya. Nah, kali ini untuk Sobat Budaya semua, kita kembali ke Bangka Belitung dulu, oh, Sobat Budaya. Kita kembali ke Bangka Belitung. Aku nak ajak Ika dengar lagu Dambus lah. Lagu Dambus ini juga salah satu musik yang tertua lah yang ada di Bangka Belitung nih, bahkan Sobat Budaya, musik Dambus, bahkan lagu-lagu itu juga irama-irama itu ya kita tidak tahu siapa yang mencipta, siapa yang membuat macam itu Sobat Budaya. Tapi barangnya adik, nah itu adik di mana, di Bangka. Nah ini Sobat Budaya, petuahku.

0: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lafaz basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Om Tante Bujang Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak-sengem, ngomong diwe, indian dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai di lea.
2: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, Mai.
1: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, hakiat ada duit lagi.
2: Menia pok dek usaha no, Mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom.
2: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku.
2: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan idek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana, lu, Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai.
3: Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Aduh, dosa ngebut tiga.
2: Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
1: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando, Mai itu Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana Mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh Mai.

0: aku pening nengok daftar makan mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
0: Oh, ayam. Jadi menchicken steak ini arti ya kalau kuning. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
0: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Ya, malu kudeng.
0: Ko masan sampai ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
0: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo kek kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar
0: oh,
1: ku ada penasaran.
0: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
0: Nyaman, awak mang Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tu. Lah, pok minum, kan?
0: Oh, dek hal dikenai minum, Mamai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
0: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
0: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala aku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
0: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
0: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
0: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

0: Ya baik sobat budaya, di mana pun di kesempatan kali ini dan 50 menit telah berlalu dari pukul 20 dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan ku Wanda Sonalham juga harus pamit undur diri. Makasih Kakla stay di perempat RRI Sungai Liat nih. Dan baik sobat budaya, ku juga harus pamit undur diri kalau ada album legenda untuk sobat budaya semua. Jangan kemana-mana ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Janganlah dicium sayang, kalau dicium merahlah pipinya. Ayo.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: era Mentok, Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Imotep. Oh, ternyata ada yang mengikuti Owe ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Oh, maaf Ape Long. Hanya. Maaf Ape Long.
1: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
2: Kamu tak tahu
1: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya. Tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long. Ya, pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Hah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
2: Baiklah. Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud. Asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini ya.
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah, ya besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apelong sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
3: Iya, minta maaf. Silakan Pelong.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pelong. Saat memasuki pekarangan rumah Pelong Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Long Guan sudah ada.
3: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Hanya. Begini Abang Daud.
3: Iya Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya Pek Long. Iya Pek Long Guan, terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.
0: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Pek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar, Tumenggung. Dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara. Sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah. Aduh, orang tua. Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk gulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya.
3: Hanya iya.
4: Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong? Pelong, sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah, Abang Daud. Ah. Awas ada ayam itu. Ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya, tahu.
3: Mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud. Ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Gila! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau lima selanganku,
4: tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua. Kau akan menangkapku, kan? Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang sudah menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud.
4: Mati kau.
3: Kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Nyak kau ke dalam sungai itu.

0: segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
1: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya. Demikian album legenda persembahan LPP RRI Sungaliat Bangka Belitung dengan judul Panglima Angin. Dengan para pemain, Abang Daud atau Panglima Angin, Ivan Sona Alham, Pek Longguan, Wanda Sona Alham. Tumenggung diperankan oleh Abdurrahman Haris. Ilustrasi musik Bustomi. Penulis naskah Novi Farida. Sutradara R. Tati Rainingsi SH. Produser Dr. Anda Ita Gustini Wahyuni mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
3: Oh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
4: Nyepok dak kemana, Es?
3: Penen palak kone, Mai.
4: Yang apa penen, Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
4: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa

0: dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok namun tuku. Yang ade ge makin teberacai di lia.
3: Weh, Mayo lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, Mayo?
2: Sakitnya turi. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Ya bilang baiklah di dompet pok ya hakiat duit lagi.
3: Menia pok dah besar no, Mai.
2: Pok ne Rom, along kita gimayan malam ne Rom ah.
3: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne Rom, pok mayar ku.
3: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan edek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah.
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa ya kemai? Ya pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut, kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok ne Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga Mayo.
2: Auk lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
2: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando Mai tu Mai. Tengong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang Mai.
2: Tengong rebok keriting dak Rom.
3: Dek kawah ku nak model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana Mai yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh, awak lah pun. Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: Lah matet lah Rom. Chicken gipo dek tau Rom. Ayem.

0: Miafirum.
1: Oh, ayam. Jadi menciken seteak nih arti ya kalau kuning. Ciken nih ketepo ayam mayo, seteak nih berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
0: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
1: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
0: Malu, kudeng.
1: Ko masan sampe ke po bela ho.
0: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
1: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
1: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
0: Yalah, ketiak ayam madi ketepo, Rom.
1: Nyaman dak, Mayo?
0: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
1: Nyaman, aku mang Mai ketiak ayam nih, Mai.
0: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
1: Oh, dek hal, dikena minum, Mai.
0: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
1: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni, ugas Mai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
0: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
0: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
0: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh kira mang.
1: Ya, itu kekaknya budak bet ni salah gua.

Sebradi sahabat budaya dimanapun ika berada, tentu lagi di kebersamaan kita dendang serumpun sebalai malam hari ini kayak kuyur lagi nanti kak sampai jam 10 kelak di malam minggu anak kayak biasa malam ini Sabtu 25 Juli 2026. Sebradi selamat menikmati malam mingguan untuk Ika yang sedang malam mingguan di manapun udah oh yang lagi dalam perjalanan kayak yang beb adal atau yang lagi di rumah be kumpul-kumpul keluarga atau yang malam ini weekend di pantai, waduh camping seru. Yola pona, silakan bayi atau yang di rumah bayi, dek kemana-mana. Yola pona, deku di sini nganti kak di dendang serumpun sebalai sepradi. Yang nak request lagu bangka kesayangan, silakan ku tunggu di 08 12 13 14 103 9. Jadi malam hari ini kita ngebahas martabak Bangka atau hok lopan. Wadaw, dadadadaw. Biasalah malam minggu mawa hok lopan. Wadaw, kemet untuk camer kata orang. Biasanya asal kita berkunjung, bertamu, seperadi. Kemahannya baik biasa ya. Hok lopan ataupun martabak Bangka ini adalah salah satu buah tangan favorit ya, karena hok lopan itu favorit siapa ya mbak sepradi. Nah kalau Ika biasanya hok lopan suka hobi rase ape sepradi abis seberape iris sok. Silakan bayi yang nak gabung kayak ku di sini sampai jam 10 kelak di dendang serumpun sebalai malam mingguan kita. Adi sepradi yang lagi malam mingguan nih ku sapa dulu yang di sungai lihat dulu kayak RY yang pertama ade Julia Molek Mbak Bunga Dahlia kita yang di RY yo terus ade Mangyan di RY juga Bu Marni di RY juga kakek Sakamura di Sri Pemandang Bang Iing di Kampung Jawa Yuk Fitri di Sri Menanti terus ade Bunda Korke Om Aleka di sungai lihat juga di Sudi Mampir terus terus ada siapa lagi ya Sepradio yang di sungai lihatnya Embera di Sinar Jaya. Nah terus Mama Rati di Pagarawan, ada Yuk Sinta di Bruas, Yuk Meri kayak Bah Ibrahim di Air Mesu, ada atau Zaizi juga di Sungkap kayak Bang Heri, terus ada ya Bujang di Pinang Sebatang, Bujang Kadel di Paiben, terus siapa lagi? Oh tadi lupa Gus Pradi. Kan hemuen lah mengamat naik atap mantap bodoh di Bangka Tengah terus aduh tadi lah tekeneng Pak Damiri di Kerantayu Amina ke Mangetoye Badi Labu kan hemuen yo silakan yang nagabung kayak ku tunggu geber sama Ana topik kita hok lopan martabak Bangka biasa ya Ika bawa kemana bayi suka rasa apa sepradi di malam mingguan kita kali ini nganti Ika yang lagi nyantai di rumah dia kemana-mana malam nih yulah pun adikku nganti Ika sampai jam 10 kelak di dendang serumpun sebalai etnis Nusantara Tapi men lo mading gabung langsung lanjut belah ku kanti Ika ke denger dendang serumpun sebalai kita lagu-lagu Bangka Belitung sampai jam 10 kelak pradi.

Teh Pusuy adalah minuman khas masyarakat Bangka Belitung. Teh Pusuy dibuat dengan bahan utama kacang kedelai yang telah dipersihkan dari kulit arinya. Kacang kedelai tersebut direndam beberapa saat sebelum dihaluskan, dan untuk mendapatkan cita rasa yang khas, dihaluskan dengan gilingan batu. Setelah dihaluskan, kedelai kemudian diperas dan direbus, serta ditambahkan sedikit garam agar rasanya gurih. Minuman ini dapat dihidangkan secara orisinil, baik dengan gula ataupun tanpa gula, dan dinikmati dalam keadaan dingin maupun hangat. Teh Pusuy pada awalnya merupakan minuman warga keturunan Tionghoa, namun sekarang minuman ini juga digemari oleh semua kalangan dan juga diproduksi oleh orang Melayu. Orang-orang di Bangka Belitung penggemar Teh Pusuy biasanya senang melakukan musuy, yaitu istilah minum Teh Pusuy secara bersama-sama sambil menikmati cemilan khas Bangka Belitung lainnya. Musuy beramai-ramai sambil berkumpul dengan teman-teman dan keluarga menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan.

Kelenteng Kuanti Miao merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di Pulau Bangka. Kelenteng ini terletak di Jalan Mayor Muhyiddin Pangkal Pinang. Dulunya bernama Kelenteng Kuanti Miao. Kelenteng ini diperkirakan dibuat pada tahun 1841 Masehi. Pembangunannya sendiri dilakukan secara gotong royong oleh berbagai kelompok kongsi penambangan timah yang ada di Pangkal Pinang dan diresmikan pada tahun 1846. Pada kelenteng tertua di Pangkal Pinang ini terdapat hiasan buah labu di puncak atap kelenteng dan adanya lambang pakua di depan kelenteng yang di tengahnya ada lingkaran hitam putih, yin dan yang. Pakuan melambangkan keberuntungan, rezeki atau kebahagiaan. Nama kelenteng ini sudah dua kali mengalami perubahan. Pada masa Orde Baru, kelenteng ini bernama Amal Bakti. Pada tahun 1986, bagian depan kelenteng terkena pelebaran jalan, sehingga pekarangan depan, pintu, serta tembok depan mundur beberapa meter. Bagian altar Kuanti tetap utuh dan bagian depan dibangun menjadi dua lantai. Pada tanggal 22 Februari 1998, terjadi kebakaran yang menghanguskan seluruh bangunan kelenteng kecuali pada bagian kiri bangunan. Sejak itu, dilakukanlah pemugaran kembali dipimpin oleh Jamal, seorang ahli dalam kelenteng, dan pembuatan patung dan rehabilitasi selesai seperti bentuk sekarang, serta diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1999 dengan nama Kelenteng Kuanti Miao. Kegiatan pot ngimbun merupakan salah satu ritual yang ada di Kelenteng Kuanti Miao. Kegiatan ini dilakukan untuk menolak bala dan segala wabah penyakit yang mewabah di masyarakat seperti wabah beri-beri yang mewabah di Bangka sekitar tahun 1850 hingga 1860.

0: Indonesia dikenal dunia bukan hanya dari keindahan alam dan budayanya saja. Indonesia juga terkenal dengan ragam kulinernya yang lezat dan bercita rasa tinggi. Contohnya saja Padang yang terkenal dengan rendangnya. Kemudian Yogyakarta dengan makanan khasnya gudeg. Makassar dengan makanan khasnya Coto Makassar yang nikmat dan menggugah selera. Masih berbicara tentang kuliner, Bangka Belitung sendiri mempunyai salah satu kuliner yang sudah dikenal sejak lama di Indonesia, yaitu Martabak Bangka, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat lokal dengan sebutan Hoklopan.
1: Salah satu jenis makanan yang mereka buat itu yang terbuat dari mianfu. Mianfu itu dari terigu, kemudian kita mengenalnya dengan nama Hoklopan. Jadi Hoklo itu adalah suku bangsa yang membuat kue, pan itu adalah kue, jadi kue orang Hoklo. Memang merupakan penganan yang biasanya dimakan pada malam hari.
0: Sejarah martabak Bangka sendiri, ketika itu diciptakan oleh warga keturunan Tionghoa, orang Hakka atau orang Kek. Dan pada saat itu, taburan martabak Bangka atau Hoklopan masih hanya berupa gula dan wijen sangrai. Namun seiring berjalannya waktu, hingga saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah mempunyai beragam jenis isian yang menggugah selera.
1: Kita ketahui bahwa makanan Hoklopan itu adalah makanan yang dibuat oleh orang-orang Tionghoa yang ada di Bangka pada sekitar abad ke-18 oleh Sultan Palembang. Itu berasal dari daerah Guangzhou, ya, Cina. Nah, mereka ada dua suku besar yang datang ke Bangka untuk menjadi pekerja-pekerja di pertambangan timah. Yang pertama

0: Pertama adalah orang-orang Hakka atau orang-orang Ke. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Hokian, suku Hokian yang dikenal dengan Hoklo. Nah, orang-orang dari Tionghoa yang didatangkan oleh Sultan Palembang sejak tahun 1710 itu adalah orang-orang yang memiliki berbagai macam keahlian.
1: Martabak Bangka atau Hoklopan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan martabak dari daerah lainnya. Martabak Bangka atau Hoklopan ini dikenal dengan adonannya yang tebal, lebih keras, gurih, dan berwarna tua kecoklatan. Dan dikarenakan adonannya yang jauh lebih tebal, tekstur luar martabak Bangka akan terlihat lebih berpori dan berserat.
0: Nah, jadi masing-masing keluarga ataupun marga Tionghoa itu kan dia punya adonan tersendiri ya. Biasanya adonan untuk membuat martabak itu diwarisi ya dari keluarga. Makanya di Bangka kita mengenal martabak itu tidak mengenal nama tokonya kan. Nah, kita mengenal nama pembuatnya kan. Resep adonan martabaknya itu memang diwarisi dari keturunan ya, leluhur mereka.
1: Sampai dengan saat ini, martabak Bangka atau Hoklopan sudah dikenal hingga ke daerah lain di Indonesia. Dan dengan demikian, martabak Bangka atau Hoklopan sudah menjadi salah satu kebanggaan kuliner khas yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung.

0: Arum dhewe butuh nang ya.
1: Au, tekaro karo.
2: Tadaya dai dek ronjata.
3: Ika anak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah urang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud nya berdua ya kawin, tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi disebutlah bercerai dek betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana judul lah cerai dak betelak? Setuju dak?
4: Setuju.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti.
1: Oes, nak mana po es?
3: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana es?
3: Penan palak ku ne, mai.
1: Yang apa penan es?
3: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa o, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya po, jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
3: Gak apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Wah, Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asik, kok. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok, nih, sibuk saya ge, Rom.
0: Sibuk tah, apa, ge?
1: Wah, tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak, nih, Rom.
0: Kok, nih, kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kayak pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggumong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kali, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kali, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menisiko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya ku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong, sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai. Mai,
1: Rom, kok ngeri Mai?
0: Kok ngeri ya Mai? Mai, dia nengok kita Mai.
1: Dia nyangka kanan apa? Gila mah.

0: aku ah. Apa entah. Lorong, lorong ini kenapa? Mati lagi lah kecer mulai main.
1: Ya Allah.
0: Parah banget. Ya, jangan mati lah.
2: Ya sini nah. Ya ini anak kan ngomong
1: jangan gagal.
3: Mati lah main lagi teh main mati lah main. Gue deka gua main.
1: Kita pulang nak.
3: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
3: Nah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Udah coba ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
3: Lagi ada dak mai.
1: Rom. Pok dak tahu dak rom.
3: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
3: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
3: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
3: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
4: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet mai.
1: Letek rom rom.
4: Oh.
1: Kemarin di usai asu.
4: Aduh.
1: Di pelontang ru es dikejar bayi.
4: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
3: Langgapi buli mai gara-gara ku mai.
1: Pok lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
3: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
1: Cepet lah kempes kok rom.
3: Hah? Apa yang kata mai? Kani mai. Kau pikir ku di banuto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
1: Tapi rom. Lucu gitu tadi romo. Kata kenang enggak kayak renggile di rom. Tapi ini rom nyari anak.
3: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo rom.
3: Tapi ya, bener emang itu.
1: Kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang rom pok kayaknya.
3: Dek adeh nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyerbunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekerianya orang gile rom. Mon pok orang gile lebih kali rom runges rom.
3: Astagfirullahalazim.
1: Gile kalau macam ni runges rom.
3: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dah ngerugi gak tak cabik tengah mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
1: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak ape pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan rom.
3: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kenak pok lah rom. Males ku ngejelas ya. Ku nagi leteh rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya be ku nerom. Aduh ya.
3: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
3: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, saya rom undang-undang ya rom.
3: Tahu
1: undang-undang nak rom?
3: Oh,
1: yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
3: Oh,
1: adalah kita belajar SD sari-mari rom.
3: Oh, adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom?
3: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
3: si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
3: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
4: Tahu lah pon, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemana nya, Rom?
4: Kada ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
4: lah ngapain boleh ke ketawa tuh, Mai?
1: Apalah, ada yang sensor, maksudnya gereng gile, banyak yang sensor, Rom.
4: Iya
1: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng po lah, Rom. Asa, po, gede ikut gile, kelar, Rom.
4: Po, iyalah, makin hari makin gile, Mai.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini nganti Kak ditangto tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran jam 12 kelas Sobradi. Nah, kali ini Sobradi ku akan berbagi beberapa informasi untuk Ika. Tentu di kesempatan malam mingguan nih Sabtu 20 Mei Juli 2026 Sobradi.

Nah, kali ini ada istilah Spready revenge bedtime procrastination, kebiasaan nunda tidur yang perlu diwaspadai Spready. Ika sering gak nunda tidur ade begawe Spready. Nah, ini di penjelasan. Jam lah menunjukkan tengah malam, tapi masih banyak orang yang milih nonton serial, terus juga ngulir medsos atau bermain game meski harus bangun pagi keesokan hari. Kebiasaan sengaja menunda waktu tidur demi menikmati waktu luang ini dikenal sebagai revenge bedtime procrastination, dan semakin banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir nih. Istilah Spready mengacu pada perilaku nunda tidur bukan karena mengalami gangguan tidur, melainkan karena anak mendapatkan kembali waktu pribadi yang terasa habis untuk bekerja, belajar, atau menjalani rutinitas harian. Penelitian yang dipublikasikan dalam Frontiers in Psychiatry ini jelaskan bahwa seseorang dapat mengorbankan waktu tidur demi memperoleh kembali rasa memiliki kendali atas waktu.

0: Fenomena ini juga berkaitan dengan tingkat stres dan kemampuan mengendalikan diri. Sejumlah penelitian yang diterbitkan dalam Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa kelelahan mental dan tekanan sehari-hari dapat membuat seseorang lebih sulit menghentikan aktivitas yang ngasih hiburan sesaat, meski menyadari bahwa kurang tidur akan berdampak pada kondisi tubuh keesokan hari. Padahal, waktu tambahan yang dianggap sebagai me-time nih justru dapat berubah jadi kebiasaan yang merugikan jika berlangsung terus-menerus. Nah, Supradi, menurut Centers for Disease Control and Prevention, CDC, orang dewasa membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam karena kurang tidur secara kronis dapat meningkatkan resiko gangguan konsentrasi, perubahan suasana hati, diabetes, tekanan darah tinggi, sampai penyakit jantung. Kurang tidur juga tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tapi juga berdampak pada kesehatan mental. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Sleep Health ini menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk berkaitan dengan meningkatnya stres, gangguan regulasi emosi, kayak menurunnya kemampuan ngambil keputusan. Kabar baik ke kebiasaan revenge bedtime procrastination ini dapat dikurangi melalui perubahan rutinitas sehari-hari. American Academy of Sleep Medicine nyarankan bahwa untuk jaga jadwal tidur yang konsisten, membatasi penggunaan gadget 30-60 menit sebelum tidur, kayak membangun kebiasaan yang bantu tubuh lebih rileks, seperti baca buku atau melakukan latihan pernafasan. Selain memperbaiki pola tidur, menyediakan waktu khusus untuk diri sendiri pada siang atau sore hari juga dapat membantu mengurangi keinginan begadang seperadi. Meluangkan waktu untuk berolahraga, jalan santai, atau menjalankan hobi membuat kebutuhan akan me-time tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan waktu istirahat seperadi. Dan pada akhirnya Supradi, revenge bedtime procrastination ini bukan sekedar kebiasaan tidur larut malam, melainkan sinyal bahwa keseimbangan antara pekerjaan, tanggung jawab, dan waktu pribadi perlu dapat perhatian. Menikmati waktu untuk diri sendiri memang penting, tapi tidur yang cukup tetap jadi fondasi utama agar tubuh dan pikiran dapat berfungsi dengan baik pada hari berikutnya. Nah, Supradi, itu dia tadi istilah revenge bedtime procrastination atau kebiasaan menunda tidur yang perlu diwaspadai. Nih mungkin sekarang nih banyak orang yang mengalami hal nih Supradi yang dianggap kelak dulu tiduran nilah me time modal waktu mungkin untuk diri sendiri untuk menyenangkan diri sendiri, oda-oda sebelum tidur tadi mungkin nonton dulu atau mungkin scroll segala medsos seperadi yang bikin otak tuh tidak bisa beristirahat, oda seperadi jadi mengorbankan waktu tidur untuk tuh itu bukan me time tapi tidak bagus untuk tubuh sendiri, mengorbankan waktu tidur demi memperoleh kembali rasa memiliki kendali atas waktu. Itu tadi seperti penjelasan. Oke, semoga bermanfaat untuk Ika di kesempatan malam hari ini ditangtut tembang terakhir untuk tidur seperti di malam mingguannya Sabtu 25 Juli 2026 udah terasa kita lah masuk lah di akhir bulan Juli seperti bentar lagi lah masuk bulan Agustus waduh lah anak di penghujung bulan penghujung masuk penghujung tahun puli seperti nah tentu semoga baik apa yang dicita-citakan mungkin Supradi yang pengen diwujudkan di tahun ini segera terrealisasi Supradi. Oke, untuk Ika yang belum paca tidur, ku akan hadirkan kembali untuk Ika tentu pilihan lagu-lagu hiburan di tangtut nih. Tembang terakhir untuk tidur di edisi malam mingguan nih tentu Supradi jadi jangan tentu sedih-sedih Karena aku masih nganti Ika di kesempatan malam hari ini. Yalah Buana, kita dengarkan kembali pilihan lagu-lagu di Tangtut Tembang Terakhir Untuk Tidur. Jangan kemana-mana, Spradi.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya, sebab esok hari belum tentu jadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Maka teruslah berbuat baik, berkata baik, kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.